ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, macam-macam kakak ada dorong semua, kita orang tinggalkan jelajah Papua ya, dan Mbak Cicin hadirkan kembali ada warung Papeda yang masih dihadirkan dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara dan juga berbagai info-info budaya ya di pagi hari ini hingga nanti tepat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk macam-macam dorong semua, kami yang baru saja bergabung masih terus semangat mendengarkan kita orang pesiaran melalui RRI Digital ya. Di pagi hari ini selamat bergabung untuk Pace Mace Kakak Didorang dan tetap semangat terus dalam menjalankan kampung aktivitas.

0: dan Mary. Kau sayang Saka tak ada. Saat ini kau bilang sudah.
1: Masih di Kitarop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

0: Bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Lalu lalang kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, sayup terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas Gonjong atau rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
2: Asli kapau.
3: Sejak tahun berapa, Mas?
2: Ya, itu sejak tahun 70. 70-an dari zamannya masih kotor romak zaman dulu.
1: Para pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
2: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini generasinya. Yang waktunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
1: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
2: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
3: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
2: Ya banyak lah, saya juga bingung.
3: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa?
2: Ya lebih lah. Lebih, ini deretan ini aja berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gule, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, ada tunjang, ada pala kakap, ada babat khusus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
1: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
2: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
1: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
2: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu, ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
3: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang itu?
2: Enggak, masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, gitu.
1: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
2: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari

0: orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa, mana aja lah deh, Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
1: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
2: Sampo, terus itu kan masaknya sampo, karena biji mesti dari Padangnya kan. Jadi yang masak itu biasanya masakan Padang, jadi kan santannya. Terus lama ya, acu sih gue ya. Gue dari masakan kapau, ya, atau masakan Padang umumnya. Cucu jadi dakwah, banyak nasi kapau atau masakan Padang yang lain lah pokoknya termasuk Pariaman. Apapun yang merantau, ciri khas daerah nadanya tinggalkan dah. Baik kalau masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satu masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya, karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
1: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
0: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
3: Karyawannya.
0: Karyawannya.
3: Pemiliknya Minang.
0: Pemiliknya Minang. Ada yang masaknya? Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
1: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam. Dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
0: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sih Pak.
1: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran. Walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Enggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur. Kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
1: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga terjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita enggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
3: Pas
4: gitu.
3: Covid kemarin buka enggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja online.
1: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
2: Biar Pak Nambo kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, juga nasi Pariaman dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sini kehidupan awal harus berasal ke situ. Itu lah tradisi dari mereka. Kalau orang Minang pasti Islam. Itu mogok ini ada wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu ada sebutan halal.
1: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
5: Enak banget, favorit aku nih.
6: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
0: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
2: Budi, kusap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
3: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang gaul.
2: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Hei, yuk kau.
2: Kau itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: dengan Osa? Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada bazuk boy.

soal makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Ay, cacam, sampah berlombongan. Tak di jero guma, di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, nyai ngapo tu jege-jege tu ya? Nyai jangan sedih-sedih manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, ya siap.
3: Intermezzo. Eh, Gilang.
4: Hah?
3: Ngana lihat tuh ayam toh?
4: Kenapa itu ayam?
3: Kiapa kalau dia mau bakokok, EP mata suka batutup, ha?
4: Karena sudah dihafalnya teksnya, Bali Bang.
3: 100 buat kamu.
4: Makasih.
5: Intermezzo.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Macam-macam kata Adik, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, selamat siang, selamat baku dapat kembali lagi di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz dan Pacemace juga bisa langsung melalui aplikasi RRI Digital tentunya dengan download langsung di App Store ataupun di Play Store. Baik, Pacemace Kakak Dedorang dimanapun kita berada di edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Mace Cheryl akan menemani Pacemace dong semua ya hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan Pacemace Kakak Dedorang dimanapun kita berada, sudah pukul 11 lewat 9 menit, Mace Cheryl hadirkan kita punya warung UMKM hingga tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan beberapa informasi UMKM juga, dan informasi budaya juga, serta kita punya lagu-lagu daerah Nusantara hadir menemani suasana siang hari Pacemace Dorang semua. Jangan kemana-mana Pacemace Kakak Denung semua, masih di kita punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
2: Belanja terus, banyak uang nih.
1: Banyak diskon, Siti. Kamu nggak mau ikutan check out?
2: Aku lagi nggak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
1: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
2: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.

UMKM Kota Makassar. Koperasi keren UMKM naik kelas. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner Kopi Leluhur. Nah, pasti sobat UMKM, pemirsa obrolan UMKM penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Karena kebetulan ownernya sudah ada bersama saya, mari langsung kita sapa dan dengar

0: cerita kopi leluhur kalau kita biasa dengar leluhur itu kan orang-orang terdahulu atau semacam orang dulu lah ya Bu Ade. Tapi kalau cerita kopi leluhur dari Bu Ade itu seperti apa?
1: Baik, selamat sore buat semuanya. Cerita untuk kopi leluhur itu sebenarnya panjang kalau mau diceritakan seluruhannya. Kami itu memang turun-temurun semuanya itu dari nenek itu memang petani kopi gitu. Jadi kita mengolah itu dari kebun dan juga kita bekerja sama dengan petani-petani setempat yang ada di Tanah Toraja. Jadi pada tahun 1993 kita sudah mulai mengedukasi dan kerjasama petani setempat di Toraja untuk mulai bagaimana mengolah kopi itu mulai dari hulu sampai hilir agar membuat kopi yang berkualitas ekspor seperti itu. Pada tahun 2009 saya mulai berpikir untuk berkreasi, berinovasi, apa ya kopi ini jangan mentah aja gitu loh. Jadi saya mulai membuat kopi bubuk dari mentah ke bubuk dan membuat beberapa varian seperti ini. Dan mulai dari kenapa dinamakan kopi leluhur itu ya karena memang sudah turun temurun gitu, mulai dari nenek sampai sekarang.
0: Nah, jadi ternyata sobat UMKM, kopi leluhur ini memang ceritanya itu kopi yang sudah turun temurun dari nenek
1: ya.
0: Dan bekerja sama dengan
1: para petani
0: lokal dari Toraja. Nah, kopi leluhur ini asli dari Toraja. Nah, kalau kopi leluhur sendiri Bu, ada berapa varian?
1: Untuk varian kita itu seperti ini, ada yang Arabica, kalau yang ini Robusta, dan yang ini kopi blend. Di mana kopi blend itu mix antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Gitu. Kalau yang ini untuk dripnya, ini untuk yang ukuran 200 gram.
0: Kalau kopinya hanya berupa bubuk atau ada juga yang biji?
1: Ada. Jadi untuk kopinya itu kita ada yang bubuk halus, ada yang kasar untuk kayak semacam warkop-warkop yang untuk dimasak kembali, dan ada juga yang biji untuk kopi shop.
0: Jadi biji, bubuk, dan yang sudah masak. Kalau kisaran harganya itu Bu?
1: Untuk kisaran harga mulai sekitar 48.000, ada juga yang 25.000 untuk blendnya.
0: Berat isinya dan takaran sajinya?
1: Kalau berat isi kita, untuk yang kemasan seperti ini 100 gram, ini 200 gram. Jadi takaran untuk membuat satu cangkir minuman itu cukup 1 sendok kopi dan 1 sendok gula kalau untuk kopi hitam. Saya mau informasikan juga kopi leluhur juga menjual kopi green bean atau kopi biji mentah. Seperti itu.
0: Kopi biji mentah.
1: Iya.
0: Biasanya kalau kopi biji mentah yang ngambil itu orang mandat beli.
1: Coffee shop, terus perusahaan-perusahaan besar, dan juga beberapa perusahaan yang ada di luar negeri itu biasanya beli yang mentah.
0: Wah, jadi kopi leluhur ini sudah Bu ekspor?
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Keberapa negara Bu yang sudah dikunjungi kopi leluhur?
1: Alhamdulillah, yang sudah kami kunjungi itu Jepang, Turki, ya, Halal Expo. Terus Mesir, Kairo tahun ini, bulan 4 kemarin, terus Malaysia juga. Kita di Malaysia ada beberapa program dengan JICA untuk pengembangan produk UMKM.
0: Nah, bicara tentang kopi Bu, tadi kan ada kopi Arabica, Robusta, dan blend. Kalau selama ini yang paling banyak diminati khususnya di Selatan itu pilihan kopinya yang mana Bu?
1: Kalau untuk yang paling banyak penggemarnya itu semuanya sih rata-rata kita ketahui di Makassar itu paling hobi yang namanya kopi. Makanya di mana-mana itu ada warkop, kopi shop kayak gitu kan. Dan sekarang di luar negeri pun mulai dibangun seperti itu. Di mana ada warung kopi-kopi shop di luar negeri. Dan di Makassar yang saya ketahui rata-rata itu

0: itu untuk robusta yang mereka suka seperti itu, dan untuk penikmat kopi mereka rata-rata juga arabica. Ya, kalau untuk customer sendiri yang membeli secara offline ataupun online kebanyakan yang blend.
1: Iya. Saya butuh referensi untuk menikmati kopi karena saya bukan penikmat kopi.
0: Oh ya, kalau untuk bukan penikmat kopi dan mau mencoba kopi, mungkin sebaiknya dengan blend aja dulu. Ini blend mix antara kopi arabica dengan kopi robusta. Jadi kadar asam dan kadar pahitnya itu nggak strong, seimbang gitu. Jadi aman untuk lambung, demikian. Jadi tipsnya itu kalau untuk penderita lambung dan tidak mau mah, gitu. Kadang orang bilang minum kopi bikin mah, bukan. Kadang orang minum kopi itu sebelum sarapan, sebelum ngemil, karena bawaannya kalau minum kopi langsung kenyang. Akhirnya karena kenyang jadinya mah, begitu. Jadi teman-teman semuanya, tips yang baik untuk meminum kopi menurut versi kami kopi leluhur yaitu sebelum minum kopi leluhur baiknya kita sarapan dulu. Kalau biasa orang dia nggak bisa sarapan, minum makan kue dulu. Jadi ada ngemil dulu sebelum minum kopi. Karena pada saat kita minum kopi tidak sarapan atau ngemil dulu, bawaannya nanti kenyang. Akhirnya orang nggak mau makan gitu kan, makanya mengakibatkan lambung mah gitu. Jadi sebaiknya minum kopi sarapan dulu dan ngemil baru minum kopi. Dan yang kedua, pada saat minum kopi jangan pada saat yang airnya suhunya itu ekstrim atau panas sekali. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat agar suhu udaranya itu disesuaikan baru kita minum kopi. Dan juga kalau kita minum yang ice kopi, jangan pada saat yang puncak-puncaknya dingin seperti itu. Jadi disesuaikan dulu baru diminum, mungkin itu
1: sesuai takaran ya Bu.
0: Iya, sesuai kondisi, jangan suhu ekstrim panas sekali ataupun jangan juga yang terlalu dingin seperti itu.
1: Cara kopi leluhur, kapasitas produksi dari mulai tahun 1993 berkembang sampai tahun 2023 itu dimulai berapa sih Bu kapasitas produksinya, dan alhamdulillah sampai go ekspor.
0: Iya, untuk kapasitas produksi di tahun 1993 kita masih mengolah green bean atau kopi biji mentah. Itu biasa sampai 20 ton, 30 ton, ya alhamdulillah. Pada
1: tahun yang serius waktu saya belum lahir.
0: Oh gitu ya.
1: Kamu sudah memproduksi 20 sampai 30 ton. Terus Bu?
0: Ya, untuk yang sekarang kita sudah meningkatkan inovasi untuk produk, bukan aja yang biji mentah tapi juga sangrai dan juga sampai bubuk kemasan seperti ini. Itu kalau untuk yang biji mentah kita bisa mencapai 60 ton, dan kalau yang seperti kemasan seperti ini kita bisa produksi sampai 2000 kemasan seperti itu.
1: Cara pengelolaan KM ini kan salah satu program dari Dinas Koperasi dan UKM
0: Denpasar
1: untuk membantu para pelaku UKM mempromosikan usaha-usaha pelaku UKM khususnya di Kota Makassar.
0: Yeah.
1: Sejauh ini apa sih yang Ibu Ade rasakan ketika menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
0: Alhamdulillah, sebelumnya saya panjatkan syukur alhamdulillah dan juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi Makassar yang sangat mendukung dan mensupport kami UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, juga Kopi Leluhur. Dari program-program Dinas Koperasi itu betul-betul membuat kita itu dari entrepreneur muda, pemula menjadi scale up dan juga go seperti itu. Jadi banyak program-program yang memang sangat membantu kami UMKM mulai dari pemula sampai yang go internasional seperti itu.
1: Memang sih untuk scale up usaha itu butuh
0: proses.
1: Nah selama ini menjalani waktu dari 2003 sampai 2003 itu banyak hal-hal yang dialami waktu dulu jatuh bangun usaha.
0: Betul.
1: Nah, boleh diceritain pernah mengalami titik balik kopi itu bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk teman-teman obrolan UMKM.
0: Baik, dalam suatu usaha pasti ada naik turunnya ya. Memulai proses usaha itu sangat panjang, dan untuk mempertahankan usaha itu juga iya butuh kesabaran dan proses yang luar biasa gitu kan. Mengalami tantangan, dulu kita belum punya produk seperti ini, kemasan itu masih pakai plastik bening yang biasa, plastik gula itu belum, masih plastik gula plastik gula pakai label gitu kan, gitu itu udah bisa kita ikuti masuk pameran di PRJ Jakarta, Kemayoran gitu. Alhamdulillah udah itu kita juga kan mempunyai produk bersaing dengan yang lainnya, tapi jangan anggap itu saingan, tapi anggap itu sebagai motivasi kita untuk lebih berkreasi, berkembang dan berusaha gitu kan. Jadi tantangan itu sangat banyak, cuma kita yang bagaimana berikhtiar, berdoa dan berusaha supaya kita tetap konsisten, tetap maju, semangat seperti itu. Jadi jangan patah semangat lah, masalah dan tantangan pasti akan ada, tergantung kita yang bagaimana mengatasinya seperti itu. Jadi semangat terus.
1: Memang dalam usaha pasti ada jatuh.
0: Betul.
1: Kita hanya butuh konsisten dan konsisten
0: menikmati proses.
1: Sekarang saya mau tanya, di Sulawesi Selatan memang salah satu komoditi unggulan adalah kopi ya.
0: Iya.
1: Nah, apa sih yang membedakan kopi leluhur dengan kopi-kopi
0: yang lainnya? Oh iya. Kita ketahui di Toraja itu penghasil kopi terbaik di dunia, salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Kenapa saya memilih komoditi kopi ada di Toraja? Karena salah satunya itu, selain sudah di Toraja itu, kopi Toraja di luar dikenal dengan Queen Kopi. Queen Kopi yang terkenal dengan rasanya, mempunyai cita rasa dan nikmat yang khas gitu kan. Jadi kopi leluhur memang diolah dari hulu sampai hilir itu dengan cara higienis dan bersertifikat halal. Udah itu dengan biji kopi yang dipilih disortir dengan tingkat roasting yang memang memenuhi standar, dan juga khas dari cita rasa kopi leluhur sendiri itu memberi rasa flavor, karamel, rasa buah, kayak gitu. Jadi memang bagi yang belum pernah mencoba kopi leluhur, cobalah biar bisa menikmati rasa khasnya.
1: Jadi bagi yang belum mencoba kopi leluhur, kalau mau beli di mana Bu?
0: Oh ya, kalau untuk penjualan kami offline dan online. Kalau untuk online itu kita ada di shop, ada di Tokopedia, IG dan juga Facebook.
1: Jadi untuk pembelian kopi leluhur ada di
0: IG, Shopee, ya Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook.
1: Facebook. Nah nanti akan dicantumkan di bawah sini ya.
0: Iya, dengan satu link tree. Okay. Ada link kami.
1: Instagramnya Bu?
0: Instagramnya kopi leluhur.
1: Kopi leluhur, jangan lupa di follow kopi leluhur. Ya, kopi leluhur. Kalau bisa bocoran sedikit konsep kopi leluhur yang sudah go internasional atau ekspor.
0: Saya bocorin untuk yang kemasan aja.
1: Sebagai motivasi betul buat pelaku KM khusus pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi.
0: Iya. Saya minta omset untuk yang kemasan aja ya. Yang kemasan aja itu sekitar 60 juta per bulan. Iya, kalau misalnya pada saat kopi panen banyak itu bisa lebih dari 60 juta.
1: Apakah kopi musiman juga Bu atau
0: kopi untuk panen ya. Dari dalam setahun itu kopi itu hanya sekali setahun panennya seperti itu.
1: Terakhir nih Bu, harapannya untuk kopi leluhur.
0: Harapan untuk kopi leluhur bisa selalu konsisten, maju dan berkembang sampai go internasional, alhamdulillah, dan mempunyai outlet juga di luar negeri dan bisa berbagi sharing ilmu lah sama sesama UMKM. Intinya itu niat dulu, niat, jangan takut untuk memulai, niat bismillah, untuk bisa mempunyai usaha dan membahagiakan semua orang.
1: Hai, terima kasih atas waktunya Bu, semoga Kopi Leluhur bisa semakin maju.
0: Amin.
1: Semakin berkembang dan
0: Amin.
1: Tentunya memberikan kontribusi khususnya
0: iya, betul.
1: Kemajuan ekonomi di Kota Makassar dan bisa membuka lapangan pekerjaan.
0: Amin.
1: Untuk itu Sobat UMKM, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai ketemu dan berjumpa lagi di episode-episode lainnya bersama pelaku-pelaku UMKM di Kota Makassar. Saya Ade Irma
0: dan saya Ade Sri Rahayu.

Ya, baik, macam-macam kakak ada dorang masih di kita orang punya suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih di kita orang punya warung UMKM di siang hari ini. Satu informasi buat macam-macam dong semua ya. Dari informasi UMKM dikutip dari rri.co.id Jakarta. Ini ada pemerintah siapkan kredit akur untuk alumni KUR. Ya, pace-pace, Kementerian UMKM ini tengah menyiapkan program kredit alumni kredit usaha rakyat atau KUR atau AKUR. Ya, tujuannya yaitu untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya. Ya, pace-pace, AKUR ini ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Dan di hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial. Karena itu pemerintah menyiapkan skema AKUR ya sebagai fasilitas pembiayaan lanjutan dan melalui program tersebut pelaku UMKM ini dapat mengakses pembiayaan dengan platform antara 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Ya, dana tersebut ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi usaha dan pemerintah juga mengusulkan subsidi bunga sebesar 5% dengan jangka waktu pinjaman hingga 5 tahun. Ya, pace-pace kakak ada dorang dan calon penerima AKUR ini harus ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang layak dikembangkan. Ya, selain itu juga pace-pace pelaku usaha ini diwajibkan memiliki pembukuan keuangan, ada NPWP juga dan legalitas usaha serta menjalankan usaha minimal 4 tahun. Dan program ini juga pace-pace mensyaratkan adanya kebutuhan modal dan ekspansi usaha. Dan menurut Loto juga kehadiran AKUR diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas setelah menyelesaikan masa pembiayaan melalui KUR. Itu tadi pace-pace kita punya satu informasi bahwa pemerintah ini siapkan kredit AKUR untuk alumni KUR. Jadi AKUR itu adalah kredit alumni kredit usaha rakyat KUR atau AKUR. Baik, macam-macam kita masih lanjut ya di kita punya warung UMKM dan beberapa informasi budaya juga sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa juga buat macam-macam dorang di setiap harinya Senin sampai Jumat kita ada suara budaya Nusantara ya sebagai pelaksana ini dari RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta di edisi Senin ini ya 20 Juli 2026 nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur kita relay langsung dari Prompat Jakarta dan sebagai pelaksana ada RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta dan langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Pekanbaru ada Fajria Hidayati dan dari RRI Jakarta ada Jo Aditya dengan topik etika, adab dan beradab serta public speaking dan sebagai narasumber ini ada Desi ya Syamsia Bakar sebagai Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LAM Kota Pekanbaru dan Ketua Ikatan Mak Adam Riau. Itu dia tadi pace-pace ya kita orang punya suara budaya Nusantara.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Siapakah yang paling kuat di negeri ini?
1: Oh, Yang Mulia Ratuku Miranda lah yang paling kuat di negeri ini. Tapi sayang Ratu, kini banyak yang sudah sekuat dan sekebal Ratu.
0: Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi sekuat Ratu?
1: Mereka jadi lebih kuat setelah menerima vaksin booster COVID-19, Ratu.
0: Vaksin booster COVID-19, jenis apa lagi itu?
1: Varian COVID-19 itu bisa terus bermutasi, Ratu. Makanya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga untuk perlindungan lebih lanjut.
0: Seperti itu. Ayo Cermin, cepat bawa Ratu ke tempat vaksin sekarang.
1: Baiklah, Ratu. Sepertinya Ratu juga akan diprioritaskan.
0: Wah, benarkah? Apakah Ratu sespesial itu? Ratu jadi malu loh.
1: Ah, bukan begitu, Ratu. Tapi memang vaksin booster ini diprioritaskan untuk mereka yang sudah melakukan vaksin dosis pertama dan kedua, dan bagi para lansia seperti Ratu.
2: Intermezzo. Cep, ada tebakan lagi.
3: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
2: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
3: Apa ya?
2: Apa?
3: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
2: Dok Acin jawabannya. Wow.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Dari mana pagi-pagi ni, Makcik Joya?
2: Ni ha, dari kedai.
1: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
2: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara?
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

KAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik. Daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik Pak Camat, Kakak Dede orang dimanapun Kitong berada, masih di Kitong punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, kita orang masuk di Kitong punya Galeri Musik Nusantara sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu Papua menghiasi Kitong punya ruang dengar di siang hari ini buat Pak Cimace Kakak di dorang semua. Jangan lupa Pak Cimace dorang nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur, Kitong ada Suara Budaya Nusantara dari RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Dan masih dengan kita punya informasi-informasi budaya juga dan informasi lainnya juga di kita punya portal rri.co.id.

Masih di Kita Rompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan

Masih di Ketrom Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruang sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jam.

0: 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan Sobat Budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika Sobat Budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari, pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya. Cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana Sobat Budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: injak wajahku, dan kau menjadi keluargaku. Kalimat ini agaknya aneh di pendengaran kita, namun juga sekaligus menantang pendengar di seluruh Nusantara, khususnya yang berada di luar Papua, untuk bisa merasakan dan menikmati sebuah budaya penyambutan bagi para tamu atau pejabat yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Cendrawasih. Budaya penyambutan yang berlaku khususnya bagi masyarakat adat yang menghuni Teluk Doreri dan Teluk Cendrawasih, walaupun nama budayanya berbeda, namun makna dan tujuan budaya tersebut tidaklah jauh berbeda. Seperti diungkapkan Bapak Freddy Wanda, salah seorang tokoh adat dari Wonti Serui.
1: Adat istiadat yang orang lakukan biasa injak piring itu, bagi yang baru datang dari tempat lain, kita anggap sebagai keluarga, kita bikin acara injak piring. Orang Eropa biasa bilang sema, makna yang dilakukan oleh keluarga atau yang bikin injak piring itu. Dia ini sudah masuk, setelah dia injak piring dan langkai dibuat parang silang, anak itu sudah menjadi keluarga kita yang punya acara itu. Seandainya sekian piring yang dia injak, 1-3 atau 4 piring, dia langkahi, itu jadi milik dia.

0: Pendengar ensiklopedia budaya keindonesiaan di seluruh Nusantara, budaya injak piring yang bukan hanya diperuntukkan bagi tamu atau pejabat yang baru pertama kali ke Papua, khususnya di daerah pesisir, namun juga bagi sanak keluarga yang pergi merantau dalam waktu yang cukup lama baru kembali ke kampung halaman, ataupun juga bagi anggota keluarga yang pergi ke suatu daerah yang baru, maka setelah tiba kembali di daerahnya atau tempat tinggal semula, maka keluarganya melakukan sebuah ritual budaya injak piring.
1: Untuk anak yang dari keluarga atau pertama kali keluar dari keluarga, pergi merantau terus kembali, atau pertama kali keluar ke kota besar, dia kembali, itu yang kita lakukan sema atau injak piring.
0: Pendengar sahabat budaya, budaya injak piring yang sesungguhnya merupakan ungkapan syukur serta mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama selama dalam perjalanan, merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang syarat dengan pesan moral. Sehingga adat dan budaya seperti ini perlu dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang tergilas budaya manapun.

Pendengar sahabat budaya, dari budaya kita bisa mengenali sesama. Dengan mengenali budaya dari keberagaman etnis itulah, kiranya dapat lebih mempererat pertalian serta saling menghargai dan hidup berdampingan dengan penuh cinta dan damai. Karena budaya sejatinya adalah jati diri setiap etnis dan jati diri bangsa kita. Akhirnya dari Bumi Cendrawasih Papua, saya Marta Bakti bersama teknisi Hendrik Syahinenia SPT mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wanyambi.

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Apa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.
2: Nggak ada kan mau beli ini, saya ini motor gue. Bagaimana Kopi Tanjung? Nih, kedip-kedip sudah kan?
3: Paling tinggi baru-baru dengar kemarin ya. Ada yang jual satu lifternya itu 50.000.
4: Kita satu orang tuh dapatnya 3 liter aja.
5: Sudah sepekan wajah nelangsa masyarakat menjadi pemandangan di sepanjang jalan TVRI Kabupaten Nunukan. Mereka rela mengantri sedari pukul 6 pagi di APMS Cahaya Nunukan untuk memperoleh BBM. Padahal, APMS baru akan melayani pengisian BBM pada pukul 8 pagi. Antrian warga yang mengular 2 hingga 3 km pun tak terhindarkan. Ratusan pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 rela antri lebih awal, pasalnya APMS hanya membuka pelayanan sebentar saja. Ungkapan kekesalan disampaikan masyarakat Nunukan bernama Rasna. Ia mengaku dilema, harus mengantri lama dan menahan rasa lapar, ataukah harus pulang dengan meninggalkan motornya yang mogok?
2: Nggak ada kan mau beli ini, saya ini motor gue. Bagaimana Kopi Tanjung? Kedip-kedip sudah kan? Tak bisa sampai di sana.
6: Jadi harus antri di sini?
2: Harus,
6: sudah,
2: iya.
6: Informasinya sudah tutup ya?
2: Katanya sih stop dulu.
6: Jadi gimana? Ibu
2: menunggu? Nggak bisa, menunggu bagaimana? Kita mau pulang baru makan lagi. Kalau kena begini mulunya, kita merasa anu lagi. Nggak enak kan? Dia orang ambil botol.
6: Jadi tunggu dijemput ini atau gimana ini?
2: Mundur tidak Pak, mungkin ke sana. Kalau enggak bisa, karena enggak bisa sudah lewat sini lagi, harus ke sana lagi atau ditinggal aja motor lah.
5: Senada dengan Rasna, Isa yang merupakan pelanggan APMS Cahaya Nunukan juga mengaku susah mendapatkan BBM dan tak bisa berpergian kemana-mana.
7: Di langkah sekarang kan susah juga anonya, belinya. Di Pertamina enggak ada sudah.
6: Jadi kalau jalan kemana-mana susah?
7: Jalan kemana-mana susah sudah sekarang.
6: Jadi berdampak ini ya? Untuk...
7: Terdampar orang, bagaimana? Kalau mendorong orang sudah, di mana kita mau ambil minyak kalau begini?
5: Sementara warga Nunukan lainnya bernama Jupri berusaha menanggapi kelangkaan BBM di Nunukan ini dengan bijak.
8: Mungkin kapalnya pun lambat muat di sana atau bagaimana? Perjalanan yang di sana kan, pasar dia itu kan 2 kali 1 bulan pemasukannya. Nah, kalau misalnya cepat dari sana, dari Tarakan, nah, cepat dorong juga antar ke sini.
5: Tak hanya dirasakan masyarakat yang berada di Pulau Nunukan, warga perbatasan di dataran tinggi Krayan Kabupaten Nunukan harus menelan pil yang lebih pahit karena stok BBM yang kian kritis hingga terjadi lonjakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang cukup tinggi mencapai Rp50.000 per liter.
3: Paling tinggi baru-baru dengar kemarin ya, ada yang jual 1 liternya itu Rp50.000. Di sini sih untuk penggunaan kendaraan agak berkurang ya sekarang. Iya, itu juga anak-anak sekolah dari kampung-kampung kan, biasanya mereka yang naik motor, kesininya jalan kaki sudah.
5: Selain Daniel, warga Krayan lainnya yaitu Natasha menjelaskan bahwa mereka harus mengantri lebih pagi demi 3 liter BBM jenis Pertalite yang sudah dijatah per orangnya.
9: Kalau bukanya sekitar jam 7 pagi, tapi masyarakat
4: datang pagi-pagi sih ke situ sebelum paketnya dibuka, karena itu takut nggak dapat, karena kemarin itu ada dua sesi gitu kan, yang pagi sama yang siang jam 2. Nah biasanya kalau yang kemarin itu kasusnya pada saat jam 2 masyarakat datang antri, itu udah kehabisan. Jadi karena kita takut nggak dapat lagi kalau ngantri ntar siang, jadi makanya antriannya rame. Kita satu orang tuh dapatnya 3 liter aja.
5: Camat Krayan, Rodi Firdaus membenarkan kondisi yang terjadi. Ia mengatakan sudah sepekan lebih belum ada pengiriman BBM dari Tarakan karena ada kerusakan pada pesawat pengangkut.
9: Lagi mahal karena memang bukan anu, tapi karena lagi susah. Ini sudah satu mingguan lebih tidak ada pengiriman. Katanya di penghujung ini, tapi hari ini katanya mulai pengiriman lagi. Tapi tidak tahu, saya belum ada lihat pesawat lewat nih.
5: Kelangkaan BBM di perbatasan ini tentu berakibat pada menurunnya ekonomi masyarakat. Mengingat BBM adalah bahan yang amat dibutuhkan masyarakat untuk transportasi dan menjalankan usaha. Seperti pengakuan seorang petani rumput laut yaitu Kamarudin, yang terpaksa menghentikan sementara kegiatan budidaya rumput lautnya.
10: Soalnya mau jalan kita ini ke laut tidak ada BBM-nya. Mau keluar pasang bibit, mau panen, tidak ada. Mau aja pergi antrian bensin, motor mobil tidak ada bensinnya. Ini jadi sangat langka.
5: Sementara Muhammad Arpa berujar bahwa dirinya harus meng-cancel banyak pesanan hingga membuat penghasilannya sebagai seorang kurir makanan menurun drastis.
11: Dengan adanya kelangkaan bensin ini sangat sulit untuk kita ini melayani pelanggan. Soalnya kebutuhan kita ya di situ. Bagaimana alat transportasi kita ini tidak bisa jalan kalau tidak ada bensin. Ya menurun karena kita harus mengatur kecepatan ini motor karena untuk mengirit ini kan mengirit bahan bakar. Ya rata-rata yang dilayani ya pembelian makanan datang ke warung-warung. Soalnya orang apalagi dengan keadaan kelangkaan bensin begini kan serba salah juga. Kita yang mau melayani masyarakat ya jadi kita juga yang ini karena sama-sama membutuhkan ini. Bensin, ya ada saat di cancel. Persoalan karena tidak ada bensin, jadi mau tidak mau kita cancel.
5: Menanggapi permasalahan kelangkaan BBM, Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimut Pertamina Depo Tarakan, Asri Ramadan Tambunan akhirnya angkat bicara. Pesawat maupun kapal pengangkut BBM ke Kabupaten Nunukan mengalami kerusakan dan sedang dilakukan maintenance.
12: Jadi gini, kapal untuk pengangkut BBM menuju Nunukan itu ada keterlambatan sekitar 2-3 hari saja. Itu dikarenakan ada docking. Di kapal ini itu melakukan maintenance rutin tiap tahun. Jadi kapalnya tiap tahun memang ada maintenance rutinnya. Nah, di sana itu kemarin perbaikannya ini ada kendala sedikit lah gitu. Jadi kita ada keterlambatan sekitar 2-3 hari, tapi di tanggal 16 itu BBM-nya udah sampai ditentukan, kan hari ini udah disalurkan. Kalau kita kan ya setelah selesai, maksudnya dia setelah isi di dalam kapal itu semuanya sudah disalurkan ke BBM, dia udah bisa balik lagi ke depot ke BBM Tarakan, bisa balik lagi, udah bisa ambil lagi. Saya juga udah sampaikan ke pengusaha-pengusaha SBU untuk mereka tebus lagi nih untuk build up stock yang kemarin ada terlambat. Ya cuma menunggu dia selesai bongkar pitan aja, nanti udah bisa langsung balik lagi ke tempat kita di Tarakan.
5: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di berbagai titik di tanah air harus segera ditanggulangi. Pemerintah dan regulator terkait didorong sigap menangani persoalan itu agar masyarakat tak terkena imbasnya.

Bacemace Kekade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah

0: Halo, aku Grace. Hari ini aku ditemani oleh Aileen untuk menemani kalian mengenal bahasa Tombati.
1: Halo semua, wah nyampe. Nih, aku kasih tahu ya, ada 7 bagian yang aku mau bahas. Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah salam. Untuk mengucapkan selamat pagi yaitu Nansamwani. Selanjutnya, mengucapkan selamat siang adalah Nani Kwani. Untuk mengucapkan selamat sore, yaitu Rajwani. Kemudian selamat malam, yaitu Fowani. Dan selamat tidur, yaitu Waniam Undukat. Nah, contoh untuk memperkenalkan diri, yaitu Nansamwani Neh Kanase Aileen, yang artinya, selamat pagi, nama saya Aileen. Nama itu Kanase dan saya itu Neh. Selanjutnya, kita belajar mengenal keluarga dalam bahasa Tobati ya. Ayah dapat dipanggil Ai, Ayah Ace. Ibu dapat dipanggil Ani. Kakak dapat dipanggil Aka. Adik dapat dipanggil Urik. Kemudian, kakek dapat dipanggil Avotan. Nenek dapat dipanggil Avomon. Paman dipanggil Bua. Dan tante dipanggil Ava. Selanjutnya, kita belajar bagian tubuh ya. Rambut yaitu Kufurdak. Kepala itu Kufur. Mata itu Nuentuk. Hidung itu Suk. Mulut itu Sifo. Gigi itu Nyo. Lidah itu Mene. Telinga itu Ti. Leher itu Hopdok. Jari tangan itu Jehanggor. Dada itu Hen. Perut itu Tehi. Paha itu Hevea. Kaki itu Jeskohi. Jari kaki itu Jehanggor. Dan tangan itu Je. Nah, bagian yang paling aku suka nih, tebak makan dan minum. Telur kamu bisa bilang oke.

Ikan, kamu bisa bilang ik. Ayam, kamu bisa bilang oye. Nasi, kamu bisa bilang kik. Air putih, kamu bisa bilang nan fisho. Papeda, kamu bisa bilang nas. Ubi, kamu bisa bilang fiai. Dan pisang, kamu bisa bilang ur. Selanjutnya yaitu angka dan warna. Kita belajar angka dulu ya. Angka 1 yaitu te. Angka 2 yaitu ros. Angka 3 yaitu tor. Angka 4 yaitu au. Angka 5 yaitu meriam. Angka 6 yaitu mandosin. Angka 7 yaitu runduk matiniam. Angka 8 yaitu runduk manirosin. Angka 9 yaitu runduk manitorum. Angka 10 yaitu tiamaha runduk. Satu ikan dibaca ikte. Ik itu ikan dan te itu satu. Dua rumah dibaca rumros. Rum itu rumah dan ros itu dua. Empat anjing dibaca goni au. Goni itu anjing dan au itu empat. Selanjutnya, yuk belajar warna. Warna hitam dibaca peach. Warna hijau dibaca remanti. Warna putih dibaca fuchsia. Warna kuning dibaca yan. Warna merah dibaca messi. Warna biru dibaca remanti. Selanjutnya, yuk belajar lingkungan. Gambar tanah ini disebut flat. Api disebut ajari. Bulan disebut sembi. Air disebut nan. Matahari disebut tafsani. Hujan disebut taf. Dan pelangi disebut termer. Bagian terakhir, kita belajar benda-benda yuk. Piring dalam bahasa Tobati disebut hefrei. Gelas disebut las. Pisau disebut sikni. Perahu disebut wah. Baju disebut orange. Cangkul disebut nah. Panah disebut fimbi. Dan tangga disebut yar. Nah, biar tambah seru, kita nyanyiin yuk lagu dari Tobati yang judulnya Wanyape, yang berarti salam sejahtera.

0: Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau sile. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih emang ya kamu ini, gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Hei, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
4: Dan sapu nama Michael. Kok bisa panggil saya Takamiki?
3: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
4: Bah, Stevie Wonder kan?
3: Oke, kita dua ini dari grup yang namanya
5: No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana Miki?
1: Kalau kamu mau tanya, kamu mau pergi kemana? Biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi.
0: Coba diulang ya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Saya pergi main bola.
1: Di mana kopi? Jawabnya, sapi.
0: Oke, saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it begitu. Works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombex. Kakak, ku kerja di Jakarta lah, yombex.
0: Ya.
1: Terus mereka biasa panggil taks, kakak itu taks disingkat.
0: Kak,
1: adix, bix gitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh pace. Hey, pace, kok gimana?
0: Pace
1: untuk
0: mana?
1: Cowok itu ya. Kalau untuk cewek, maci.
0: Kalau manggil mas atau mbak, itu dua-duanya kakak ya?
1: Kakak. Kalau tidak tahu depo umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya. Kayak kita nggak tahu umurnya berapa mas atau mbak gitu. Kalau di sini, kalau misalnya bilang kakak, misalnya nanya gini, mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak, saya boleh ke situ, kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya, kak. Kaknya di belakang gitu. Kita itu, dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa? Nada-nada Papua gitu. Apalagi ya?
1: Biasa mereka bilang poster. Maksudnya, "Wih, Kak Steven, poster." Maksudnya itu
0: saya taman
1: terkini di mana? Oh, saya di Taman Anggrek. Kalau ditanya poster, Taman Anggrek jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa tuh?
0: Rumah berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Rumah di mana? Rumah berlabu. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu. Kelabu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Yombex. Poster. Tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan dong.
1: Udah siap belum? Tempo. Bilang tempo tuh ya, ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo.
1: Mm-hmm.
0: Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Makanya tampang kita serius kan?
0: Semuanya ada tanda seru. Remember, tanda seru.
1: Terus.
0: Tanya, kamu mau pergi mana gitu? Gak ada kayak, mau pergi mana? Gak ada. Hey, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah. Tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu, men.
0: Tahu nggak lambang ini dari mana? Bukan dari Papua. Ya?
1: Kalau lagu yang tradisionalnya, khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja, mau bukan di Papua, bukan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajojo. Yang Korambe, Akuse, ya?
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Noge sendiri, kita bawa lagu-lagu apa ya? Lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, yang ratusan suku itu bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Di sana nggak gaya ngomongnya supaya saling mengerti ya bahasa Indonesia tapi dialek Papua kayak.
0: Ya.
1: Kopi mana tadi? Kayak tadi. Kopi mana? Sapi pasar. Baru?
0: Sapi berenang.
1: Iya, sapi berenang. Kayak gitu deh. Di lagu Noge itu kita bahasanya pakai bahasa gitu seperti lagu Su Terlalu Lama. Ya, seperti si Kunto Aji punya, tapi versi Noge juga ada. Benar, setelah lama.
0: Ana Papua ere sogo marawe bohore male. One more time, baby.

0: yang artinya wahai ibu, lihatlah aku anakmu datang kepadamu, gitu. Tempo Miki, kasih tahu, kakak dia udah tanya.
1: Saya kasih tahu kamu ya. Jadi apa kalau pesan dari Noge seperti apa yang jadi visi misi kami juga, visi misi
0: kita membangun perusahaan
1: di dalam apa? Kita punya karya, di dalam kita punya lagu-lagu, kita tetap memakai bahasa daerah meskipun terus beberapa penggalan kata atau kalimat seperti tadi anak-anak Papua, maksudnya supaya membuat membangkitkan semangat untuk kembali tetap mencintai kita punya bahasa daerah, bahasa ibu. Karena sudah banyak bahasa yang punah tadi, yang tadi Steven bilang dari 400, karena sudah sekitar berapa? Sekitar 260, 300-an gitu. Jadi ya
0: banyak yang hilang.
1: Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Bukan hanya bahasa Papua, tapi seluruh bahasa di Indonesia.
0: Iya betul. Jadi kebanyakan kita berpikir bahwa yang harus diselamatkan itu seperti lingkungan hidup, ya kan, lingkungan ekosistem, hutan, sungai, itu memang penting. Tapi yang menjadi ciri khas kita sejak zaman nenek moyang kita adalah
1: kebudayaan,
0: bahasa, pakaian tradisional. Kebanyakan bahasa orang berpikir, ya, kenapa sih di Papua orang berpakaian nggak berpakaian sih? No, itulah pakaian mereka, itulah pakaian adat mereka. Jadi
1: rumah-rumah dengan koteka,
0: ya, itulah kekayaan budaya Papua yang bahasanya juga ya, nyanyian-nyanyian tradisional yang juga kita selip-selipkan di lagunya Noge seperti

0: mungkin kita sebagai representatif yang ingin membangkitkan semangat generasi penerus bangsa, kita mungkin membuat satu karya Papua, tapi saya yakin kita secara tidak sadar pun menggugah banyak teman-teman dari suku lain di Indonesia, dari Medan, dari Sulawesi, dari Jawa pun jangan pernah mau apa ya,
1: malu dengan
0: jati diri. Itu jati diri kita loh gitu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu kreatifnya? Enggak apa-apa gitu. Menjadi sesuatu yang berbeda itu enggak apa-apa. Jangan homogen. Jangan.
0: Halo.
1: Hai.
0: Dari Nogay.
1: Apa kabar?
0: Jangan lupa untuk follow kita punya Instagram atau Facebook
1: @sobatnogay. Dan kita punya YouTube, dan single terbaru Papua ada di YouTube Wali Audio Works. Judul lagunya Papua yang dinyanyikan oleh kami,
0: Nogay. Oke, para pendengar Sonora, kam semua teman-teman yang terandalan.
1: Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sonora FM.

Macam-macam kakak adik, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Baik, Pak Camat Cik, Kakak Didorang masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura, dan sudah pukul 14 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur, masih share hadirkan Kitong Punya Galeri Musik Nusantara 2. Masih dengan Kitong Punya lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu daerah Papua, dan beberapa informasi juga, informasi wisata dan budaya juga buat pace-pace dorang semua. Jangan lupa pace-pace nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 kita ada Suara Budaya Nusantara relay langsung dari Pro 4 Jakarta dengan sebagai pelaksana ada RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta.
1: Masih di Kitorang Pensi Klopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan-kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majita, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di pegunungan tengah ya Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lebah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lebah Baliem ini. Nah, Festival Lebah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada festival lompat batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang lompat batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini festival lompat batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu, ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan

memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah, ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah, tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya royal family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah, kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah, lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah, ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogo-ogo ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba

sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sebuah budaya Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya, ini Festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia, sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya, ya juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya. Yeah.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh, sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: abadi. Plus, tidak mengganggu baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Majita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya? Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik Sobat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya Sobat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan Sobat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara Sobat Budaya ya. Nah, sayangnya ya Sobat Budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya Sobat Budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya Sobat Budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman Sobat Budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sobat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: keempat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
2: Masih di Ketrom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya. Walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua, ya Sobat Budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi Sobat Budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, Sobat Budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan, ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan, ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan, ya, misalnya, nggak pernah nih kita lihat hewan ini, misalnya, ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui, ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia Sobat Budaya, ya. Lalu yang terakhir, ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah, ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove, ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini Sobat Budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya Sobat Budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana, ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sobat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih, ya, Sobat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta, ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar sulit.
4: Ya Allah,
5: begitulah seruan Cut Ainun ketika menyuruh lebah yang bertebangan untuk kembali lagi. Cut Ainun, panggilan warga kepadanya. Cut Ainun, warga Kemalasago, Kabupaten Aceh Pidi, seorang janda berumur 45 tahun yang ditinggal meninggal suaminya 2 tahun yang lalu dikarenakan sakit berat. Cut Ainun seorang janda dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak dilahirkan, yaitu tuna daksa. Cut Ainun memiliki semangat hidup yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki, tetapi tidak membuat Cut Ainun pasrah dalam menjalankan hidup ini. Kegiatan sehari-hari Cut Ainun menjahit pakaian bekas dan mengumpulkan bekas-bekas minuman plastik untuk didaur ulang menjadi tas yang cantik. Apapun dia kerjakan, asalkan menghasilkan uang dan halal. Dia bersusah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari.
6: Iya, kami terkadang kasihan melihatnya. Orangnya pantang menyerah dan selalu ada saja kegiatannya yang dia lakukan. Terkadang kami lihat dia menjahit baju sendiri, sedangkan suaminya nggak ada. Habis itu di mana ada acara kanduri, dia kumpulin aqua, satu aqua tuh berapa, kadang-kadang dapat dia satu goni. Habis itu dia buatkan dompet, entah apa aja. Kami karena kasihan, kadang-kadang kami suruh buat sama dia, sampai tiga kami jual lagi sama orang lain. Ini karena kami melihat dia pun orangnya cacat, bukan kayak kita sempurna, ya kan. Habis itu dia tinggal sendiri di rumah, anaknya nggak ada. Makanya sehari-hari aja dia cari sendiri. Kadang-kadang ada juga orang kasihan, dikasih sedekah sama dia.

0: menikahinya juga sangat mencintainya. Namun naas, suaminya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan patah tulang, sehingga tidak bisa berjalan dan harus dirawat. Pupus sudah harapan Cut Ainun. Awalnya berpikir setelah menikah akan hidup bahagia dan menunggu nafkah yang dibawa pulang suaminya. Tetapi malahan Cut Ainun kembali menjadi tulang punggung keluarga, merawat dan membiayai semua kebutuhan suaminya yang hanya bisa berdiam diri di kamar. Setahun lamanya Cut Ainun merawat sang suami, namun Allah berkehendak lain, suaminya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Cut Ainun hanya bisa pasrah menerima nasib.
1: Saya tetap
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Etalase Budaya Nusantara.
6: Kabar Papua jam 15.

Makemake kata Aceh, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Badiem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

Papua jam 16. Pakcik-pakcik, kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung asli. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga asli dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Iya, baik Pak Cema, Cek Kakadir orang masih di kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Dan tadi kita sudah ikuti bersama kita punya suara budaya Nusantara dari RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Sudah pukul 16:13, Mace Cheryl masih terus menemani kita punya kebersamaan di sore hari ini sampai nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua di kita punya teras budaya dan beberapa informasi juga.

Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, berbicara soal Papua, itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya Sobat Budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya Sobat Budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Mas Cita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib Sobat Budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya, tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh gak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya Sobat Budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini, karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya Sobat Budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat Sobat Budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau Sobat Budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebaiknya Sobat Budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya Sobat Budaya. Kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi Sobat Budaya, apakah Sobat Budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, ada suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya Sobat Budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah

kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut, dan mereka akan memasak, dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia, sahabat budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

bikin sarangkum. Kata demi kata bahwa kau alasan yang buat saya tak percaya. Melewati setiap hari dengan berbagai cerita dan semua kenangan yang susah untuk saya lupa. Rindu untuk kau, tak mungkin mau pindah. Kau yang terindah, hanya kau sapu anugerah.

Masih diketahui untuk suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti nggak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke Desa Wisata Ugar di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022.

Baik, macam aja kakak ada orang dimanapun kita berada, masih di kita punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura, di kita punya teras budaya. Satu informasi budaya yaitu ada parade kebaya pecahkan rekor muri, Kowani ajak perempuan lestarikan budaya. Baik, macam aja Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia atau Kowani Nani Hadi Jahyanto mengajak perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Ya, menurut Nani, Pacemace kebaya ini bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Dan hal tersebut disampaikan saat parade perempuan berkebaya berkain songket memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Dan kegiatan tersebut Pacemace sekaligus memecahkan rekor muri yang berlangsung di kawasan Car Free Day Palembang. Dan Nani menegaskan Hari Kebaya Nasional bukan sekedar perayaan seremonial maupun peragaan busana. Ia juga mengatakan bahwa momentum tersebut ini menjadi penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya Indonesia. Dan selain itu, Pacemace menilai gerakan mengenakan kebaya juga memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha kreatif. Dan menurutnya, semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin besar juga dukungan terhadap keberlangsungan wastra tradisional Nusantara. Itu dia tadi kita punya satu informasi budaya, yaitu parade kebaya pecahkan rekor muri, Kowani ajak perempuan lestarikan budaya. Masih lanjut lagi di kita punya teras budaya sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur atau di jam 5 sore, masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua juga buat pacar-pacar kakak adik dorang dimanapun berada dengan beberapa informasi budaya di sore hari ini.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Saceng lanceng ngatale tak kira nyepok kacolok.
0: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.
2: Loh.
1: Kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Saudara, suku Tidung merupakan salah satu suku asli yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, termasuk di Kota Tarakan. Dari semua suku, berbagai ragam budaya tentu dimiliki. Salah satunya, budaya yang masih terlihat saat ini, yaitu ritual perkawinan di masyarakat suku Tidung. Hajah Megawati, tokoh perempuan Tidung sekaligus perias pengantin di bumi Paguntaka menuturkan, ritual perkawinan diawali dengan prosesi lamaran. Menurutnya, prosesi lamaran merupakan penjajakan kepada calon pasangan perempuan, atau dalam istilah kesukuannya disebut dengan ginis inis. Ginis inis dimaksudkan untuk mengetahui kepastian status lajang dari calon mempelai wanita. Beranjak dari ginis inis akan dilakukan prosesi lamaran yang dikenal dengan berseruan, sekaligus menentukan waktu perkawinan. Setelah menentukan waktu perkawinan, acara selanjutnya adalah pupuran yang harus dilakukan di kediaman mempelai laki-laki. Biasanya dilaksanakan sebelum ijab kabul dan kedua mempelai duduk bersanding. Di hari persandingan, rombongan mempelai pria pada saat menuju rumah mempelai wanita datang dengan diiringi irama hadrah dengan membawa busak serai atau bunga serai disertai dengan sedulang. Sedulang menurut Megawati adalah piring yang dibungkus kain kuning dalam hitungan ganjil, di mana hitungan tersebut disesuaikan dengan status sosial si gadis di masyarakat. Minimal piring yang dibawa adalah 3 lusin dan seringkali paling banyak 7 lusin.
5: Perempuan sudah disiapkan, kemudian yang laki datang dengan membawa itu tadi yang namanya sedulang, ada arak-arakan itu. Nah, arak-arakan pengantin itu biasa di depan ada busak sarai namanya. Busak itu bunga, kembang, mesti pakai itu. Mau dia sekarang pengantin adat atau bukan pengantin adat, kalau orang Tidung pasti ada busak sarainya, dua, kiri kanan pengantin. Nah, kemudian pengantin itu tadi membawa, pengawal-pengawalnya lah, membawa sedulang. Sedulang itu tergantung ininya. Kadang juga ada kesepakatan dari kedua belah pihak sedulangnya itu dalam jumlah ganjil. Biasa ya, kalau piring kan lusin hitungannya, bukan per biji. Nah, boleh ya, jarang sih satu lusin tuh minimal.

0: Ritual mulai terlihat kental ketika pengantin pria akan memasuki pintu atau tangga kediaman mempelai wanita. Penyambutan dengan acara buka-buka atau penghalang yang hanya akan terbuka jika salah seorang keluarga mempelai laki-laki menyerahkan bayaran sejumlah nilai tertentu. Acara buka-buka ini diakhiri dengan pengantin pria mencelupkan tangan ke beras dan air yang telah disiapkan di wadah tertentu sebelum bertemu dengan mempelai wanita. Dalam kegiatan ini melibatkan sang perias pengantin, seperti penjelasan dari Hajah Megawati.
1: Pokoknya mau masuk pintu, kalau itu di rumah atau di gedung ya, itu dari pihak perempuan lagi kalau disambut dengan selawat. Selawat Nabi, kemudian kalau sudah masuk, itu pengantin tidak serta-merta langsung duduk bersanding. Dia lagi ada lagi acara buka-buka namanya. Nah, jadi si pengantin wanita sudah duduk di pelaminan, itu di ada penghalang. Kalau dulu, kalau bahasa Tidung dia ada yang namanya sesurung. Sesurung itu kayak tenda gitu. Kemudian yang kedua, itu ada lagi satu, biasa orang memakai kain panjang aja.
0: Setelah melalui proses buka-buka dan ijab kobul sesuai dengan ketentuan agama, proses perkawinan dilanjutkan dengan acara tiga malam. Prosesi acara tiga malam menurut Hajah Megawati merupakan wujud dari rasa syukur pengantin dan keluarga, sekaligus dimanfaatkan untuk membagi-bagi sedulang dari pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita yang membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Sedangkan terkait aturan mahar atau seserahan, menurut tokoh perempuan Tidung ini, mahar akan disesuaikan dan tergantung kesepakatan antara keluarga mempelai wanita dan laki-laki.
1: Lamaran tuh ditanya dari pihak laki-laki, nanti mintanya berapa? Biasanya orang Tidung tuh jawabannya gini, kalau banyak dibawa besar kerjanya, kalau sedikit dibawa yang kecil kerjanya. Begitu biasanya, jadi tinggal kita menyesuaikan. Nah, cuman kami ini keluarga besar, kalau kita kerja kita mesti ngumpul, harus ngumpul semua. Nah jadi yang dibawa itu kan untuk kebutuhan kita yang ngumpul banyak-banyak. Yang ngumpul dalam arti kata mungkin mengundang orang mungkin dalam jumlah banyak. Biasanya sih kalau orang berani masuk ke keluarga yang keluarga besar, dia pun sudah siap dengan itu, jadi tidak diminta pun dia sudah tahu.
0: Demikian ritual perkawinan adat suku Tidung, Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
2: Ladies and gentlemen, this is special for

0: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 17.

Aceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

0: Baik, macam-macam kakak dan orang masih terus di Ketong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Baik, macam-macam sudah pukul 17 lewat 2 menit dan 30 menit ke depan ya, macam-macam hadirkan Ketong Punya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan juga dengan beberapa informasi dangdut di sore hari ini.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dia orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi, musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, yaitu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1960-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Nah, walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaesih, Maggie Z, Cacah Handika, Mansyur S ya, Evie Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia macam-macam kakak dorang semua. Nah, Mbak Cita bacakan komentar macam-macam dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Mbak Cita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Maggie Z, Caca Handika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Jita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan pace-mace kakak nederang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu

menghiasi berbagai media sosial. Nah itu dia ya. Kembali Maceta baca komentar pacar-pacar kakek dorong semua. Topik kita di sore di hari ini ya tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah ini ada Dustin Timberlake di Batam. Dustin ya. Nah Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya ya langsung pengen stage dive ya alias joget. Nah lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak ya, lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojo Galak, ya Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah ini bisa dibilang my top 10 sih ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluaran energi. Ya itu dia ya. Jadi ada 10 top lagu dangdut versinya Sinta Kristanti ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Hutagalung di Waena, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya Maceita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke ya. Maceta masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

0: 합의야. 빵이 장난이야.
1: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Ya, baik Pak Cemace, Kakak Dede Orang masih dengan kita punya lagu-lagu religi islami hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya Mace Cheryl pamit dari ruang dengar kita semua. Terima kasih buat kita kebersamaan dari pukul 11 hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, selamat beraktivitas buat Pak Cemace dong semua. Dan salam budaya, sampai kita berjumpa kembali.

Macam-macam kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai iki palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
3: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacem-pacem kakak didorong semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti pacem-pace kakak adik dorang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun ketika pesawat ya, pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, pacem-pacem kakak adik dorang semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Pacem-pace kakak adik dorang semua bisa menikmati teluk Jayapura yang indah ya, juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimax 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacem-pacem kakak adik orang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas, ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura, ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan.

Kawasan Pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pace-mace kakak-adik orang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin. Karena memang ya, ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Mace itu belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Mace itu, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak-adik orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak-adik orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Enggros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak-adik orang semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-mace kakak-adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6.
ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau

snorkeling dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir Enam ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa macam-macam KKD dorong semua telusuri ya, tapi nanti ya Mas Cita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat 7 tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mas Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
3: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
3: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
2: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
4: Mengenal tradisi unik di Indonesia.
5: Banyak orang mengenal Papua sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam dan juga wisata Raja Ampat nan mempesona yang sudah dikenal oleh turis mancanegara. Ternyata, Papua juga memiliki beberapa tradisi yang unik. Di antaranya adalah tradisi tato. Biasanya, tradisi tato ini dilakukan oleh suku Moi dan Meyak di Papua Barat. Tato tersebut memiliki motif titik-titik melingkar berbentuk segitiga kerucut. Dalam pembuatan tato, mereka menggunakan duri dari pohon sagu atau tulang ikan dengan mencelupkan ke dalam campuran arak dan getah pohon langsat.

Sedikit lampu suara budaya Papua program 4 RRI Jayapura. Bersama Macena di suasana malam hari ini. Selamat malam. Saya mau ucapin buat kamu semua.

bagaimana final tadi pagi? Rupanya macam adik kakak dong. Kira-kira siapa yang ngedukung Argen dan siapa yang ngedukung Spanyol nih? Ini kalau kalian ngelihat ada orang yang mukanya murung hari ini, itu pasti dia pendukungnya Argentina sih. Karena sayang sekali Argentina gagal untuk memenangkan Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Tapi emang pertandingan tadi pagi 90 menit agak boring ya, karena tidak ada perlawanan dari Argentina juga. Malahan yang aku nonton ya, ini dari pop aku sendiri, kalau Argentina di push habis-habisan sih sama Spanyol ya. Jadi hampir 90% penguasaan bola itu ada di timnas Spanyol. Kalaupun Argentina dapat bola juga kayaknya cepat banget gitu, langsung kelepas lagi, balik lagi ke Spanyol gitu. Dan penguasaan kontrol bola lebih banyak mendominasi Spanyol sih. Jadi gak heran kalau dia memang layak ya untuk

pendukung Argentina yang semangat ya, mungkin yang kecewa sedih ya pasti ya, karena tim dukungannya, apa negara dukungannya gagal untuk memenangkan Piala Dunia lagi. Apalagi Messi akhirnya tidak bisa ya melanjutkan apa namanya mempertahankan gelar juara dari tahun 2022 kemarin.

hampir sebulan ya. Pagi-pagi kagak ada dong, mungkin kita po jam tidur tidak menentu ya. Ada yang mungkin selalu tidur pagi, atau ada yang sampai enggak tidur sama sekali. Ada yang begadang mulu ya. Oh, pas Piala Dunia tahun ini ya. Dan akhirnya berakhir sudah pesta bola Piala Dunia ini. Jadi buat kamu ya, pagi-pagi kagak ada dong, semua bisa nih tidurnya normal lagi ya. Ya mungkin begadang, tiap hari begadang buat nonton bola ya, nungguin bola ya, jam 4 subuh, jam 3 subuh ya, jam 2 subuh ya. Ini sekarang waktunya kamu buat memper

di program acara Paci atau Pariwisata Cendrawasi kali ini, Mbak Cena pengen ngasih apa ya, salah satu tempat ya wisata di Jayapura ini yang lagi viral-viralnya nih. Mungkin ada dari kamu semua yang sudah pernah kesana atau ada yang berencana kesana ya, karena melihat banyak juga yang bersiluweran di TikTok, di IG ya. Mungkin kamu udah gak asing sama yang namanya Bukit Krishna ya. Bukit Krishna di Kampung Yokiwa, Distrik Ebung Fau, Kabupaten Jayapura, Papua. Sekarang ini menjadi tujuan wisata populer ya, setelah videonya viral di TikTok dan di Instagram. Nah, keindahan pemandangan dari bukit itu menarik perhatian pengunjung karena perpaduan panorama danau sentani dan padang rumput savana yang luas. Nah, untuk tiba di Bukit Krishna nih, pacar-pacar kagak ada dong, bisa menempuh jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan dari kota Jayapura dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Ya, meskipun jarak dan medan membuat perjalanan terasa melelahkan ya, banyak pengunjung yang mengatakan bahwa pengalaman mereka terbayar oleh panorama yang ditawarkan di Bukit Krishna itu. Dan kedatangan wisatawan ke Bukit Krishna mayoritas untuk berfoto ya, dan juga bersuah foto. Aktivitas yang semakin menyebarkan nama lokasi melalui media sosial. Nah, di sana warga lokal juga menjajakan berbagai kuliner ya,

Nah, banyak juga pengunjung yang datang dari luar kota ya untuk apa ya, menikmati pemandangan dan mengabadikan momen liburan mereka bersama keluarga. Nah, warga sekitar juga berharap ya pengelolaan kunjungan juga dapat ditingkatkan ini guna menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar bukit. Dan untuk akses ke Bukit Krishna ini masih beraspal di beberapa bagian dan berbatu di jalur lain, sehingga pengendara ya, nih buat kami yang bakalan mau ke berencana ya mau ke Bukit Krishna, disarankan berhati-hati terutama di saat musim hujan. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat kalian sih.

0: rusuk.
1: Dan kunjungan ke Bukit Krisna ini menawarkan alternatif wisata alam dekat Jayapura ya, yang mudah dijangkau dan cocok untuk keluarga maupun buat kamu yang pengen hunting-hunting gitu ya, mau healing-healing ya, bisa sih sama teman-teman kamu.

Jadi buat kamu yang nanti mungkin akhir pekan bakalan berencana ya, berencana mau ke bukit. Krisna ini memang bukitnya lagi hype-hype banget ya, apalagi banyak video-video TikTok yang berkunjung ke sana, apalagi sunsetnya di sana sih katanya bagus banget ya. Jadi buat kamu yang para penyuka sunset ya, kamu harus wajib sih untuk datang ke bukit Krisna ini dan menikmati keindahan alamnya ya, yang

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Bace-mace, kata Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Hero Eratu Ura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Maje Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Alamat jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
2: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
3: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
4: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pak Cema, Cekak Adik dorang semua, rumah adat di Papua punya keunikan yang sangat mudah untuk dikenali. Karena terbuat dari bahan-bahan alam, jadi keberadaan rumah ini tidak dikhawatirkan merusak keseimbangan alam. Nah, justru sebaliknya, rumah adat di Papua pada umumnya ramah lingkungan. Nah, keasrian dan kealamian rumah adat daerah ya di Papua ini memberikan kesan tradisional yang menenteramkan. Nah, lalu ada berapa banyak sih rumah-rumah adat yang ada di Papua? Ya, sekarang Mbak Cita akan hadirkan informasinya. Yang pertama adalah rumah adat Honai. Ya, kalau tidak tahu rumah adat Honai, memang ya keterlaluan, karena memang Honai ini sangat terkenal ya, dan sangat familiar ya, karena kalau ditanya rumah adat di Papua pasti semua akan menyebut dengan rumah Honai. Nah, jika ditinjau dari segi bahasa, penamaan rumah ini terdiri dari dua kata, hun yang berarti laki-laki dewasa dan ai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu merupakan rumah yang diperuntukkan untuk laki-laki dewasa. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya rumah Honai ini dikhususkan untuk para laki-laki saja. Nah, rumah ini akan banyak pacem-pacem kakak dedo orang temukan di lembah dan pegunungan bagian tengah Papua, dan oleh penduduk lokal sekitar rumah ini masih dijadikan tempat tinggal hingga saat ini. Nah, suku Dani ya, ini merupakan suku yang paling banyak tinggal di dalam rumah Honai. Nah, dinding rumahnya berbentuk melingkar dan terbuat dari kayu kokoh yang disusun berdiri. Kayu tersebut diruncingkan salah satu ujungnya lalu ditancapkan ke dalam tanah sehingga dapat berdiri. Nah, rumput atau jerami dijadikan pelapis dasar lantai. Tiangnya terbuat dari kayu yang kuat dan juga keras agar kuat menyangga beban rumah. Nah, rumah ini hanya memiliki satu pintu tanpa disertai jendela. Jadi secara keseluruhan, tinggi rumah ini hanya mencapai 2,5 meter dan luasnya hanya 5 meter saja. Ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu sempit ya kalau menurut Mbak Cita. Dan kalau dilihat dari kejauhan, rumah ini bentuknya seperti jamur raksasa. Nah, bentuk atapnya yang kerucut tumpul ya, ini dimaksudkan untuk mengurangi hawa dingin yang bisa masuk ke dalam rumah, dan juga agar air hujan itu tidak segera turun tanpa harus membasahi dinding rumah. Nah, atapnya itu terbuat dari tumpukan daun sagu, jerami kering atau dari ilalang. Nah, ilalang atau jerami yang digunakan sebagai atap rumah ya, mungkin saja kelihatannya rapuh dan juga lemah ya kalau kita perhatikan ya. Kita berpikir kalau pakai jerami, bukannya nanti dia bisa kemasukan air ya, atau kalau tertiup angin dia akan terbang ya. Tapi karena tajamnya ujung ilalang ya, ini memberikan makna orang Papua itu orang mandiri, kritis, kuat, dan mudah menyesuaikan diri ya. di dalam rumah Honai ya, tidak ada kursi sofa atau semacam tempat duduk lainnya ya. Jadi kalau ada tamu ya, jadi tamu akan duduk di atas alas rumput atau jerami bersama dengan tuan rumah. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk kebersamaan. Nah, ukuran rumah Honai yang tidak terlalu besar, tidak terlalu sempit juga tanpa alasan ya, bukan tanpa alasan. Pasalnya rumah ini pada umumnya berada di pegunungan Papua yang punya hawa dingin ya. Jadi karena itu rumah yang dibuat pendek dan sempit ya, itu bisa menahan dinginnya hawa di pegunungan sana ya. Nah, agar temperatur di dalam rumah juga semakin hangat, biasanya di tengah-tengah rumah itu terdapat pembakaran api unggun. Nah, keunikan rumah adat Honai ini bukan hanya dari segi bentuknya, melainkan juga dari fungsinya ya. Ternyata rumah Honai ini terdiri dari dua lantai ya. Jadi masing-masing lantai punya fungsi yang berbeda. Lantai pertama biasanya digunakan sebagai tempat tidur, sementara kalau ingin bersantai, makan dan melakukan aktivitas keluarga lainnya, nah pemilik rumah akan naik ke lantai dua. Dan kalau malam hari tiba ya, ketika rumahnya gelap ya, nah ada api unggun yang dibakar di tengah-tengah rumah di lantai pertama yang menjadi sumber penerangan. Nah, selain dijadikan sebagai tempat tinggal, rumah adat Honai juga digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan berburu maupun perang. Selain itu juga bisa untuk menyusun strategi perang, menyimpan segala macam simbol dan juga peralatan yang sudah diwariskan oleh para leluhur ya. Bahkan juga bisa untuk menyimpan jenazah yang sudah diawetkan menjadi mumi. Jadi tidak jarang ya, anak laki-laki itu berlatih di rumah Honai ini agar saat dewasa bisa menjadi pria yang kuat yang dapat melindungi sukunya. Nah, rumah Honai ini biasanya didirikan secara berkelompok. Jadi kalau pace-mace dorang ketemu satu rumah Honai, ya pasti pace-mace dong bisa lihat kalau di dekatnya tuh akan ada rumah-rumah Honai lainnya. Nah, hal ini karena sebuah keluarga itu membutuhkan lebih dari satu rumah untuk tempat tinggal banyaknya anggota keluarga. Nah, lalu berapa orang yang bisa tinggal di dalam rumah Honai? Bisa sampai 5 dan 10 orang pace-mace ya. Oke, yang berikut ada rumah Ebe. Nah, rumah Ebe ini punya bentuk yang sama dengan rumah Honai. Nah, satu hal yang mendasar yang membedakannya adalah siapa yang menempatinya. Jadi rumah Ebe ini ditempati oleh para perempuan dewasa ya. Tapi demikian, anak laki-laki yang belum beranjak dewasa itu diperbolehkan tinggal di rumah ini untuk beberapa saat ya. Nah, setelah mereka dewasa, mereka harus pindah ke rumah Honai. Nah, kata EB ini juga terdiri dari dua kata, yakni EB dan AI. EB artinya tubuh dan AI berarti perempuan. Nah, jadi secara bahasa rumah EB ini berarti tubuh perempuan. Ya, maksudnya ini adalah perempuan itu merupakan tubuh

lebih penting bagi masyarakat di Papua. Nah, rumah EB ini berbentuk lingkaran seakan menandakan bahwa suku Dani, ya, suku yang paling banyak mendiami di daerah pegunungan tengah, ya, ini memiliki persatuan dan kesatuan yang solid. Nah, kesolidan persatuan dan kesatuan di antara mereka ini menjadikan mereka itu sehati dan punya satu pemikiran yang sama-sama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir, ya, filosofi pentingnya dari rumah EB ini merupakan simbol bagi suku Dani untuk menunjukkan harkat dan martabat mereka. Lalu yang berikut, ya, rumah adat yang ada di Papua namanya rumah Hunila. Nah, ini berada juga di daerah daerah pegunungan, ya, di suku Dani paling banyak. Nah, jadi jangan kaget Pak Cemace, rumah ini punya ukuran yang sangat panjang dan lebih luas, ya. Nah, di dalamnya ini berisi banyak berbagai macam bahan makanan dan juga peralatan masak, ya. Nah, jadi rumah Hunila ini sama seperti apa, ya? Dapur umum begitu kalau macam itu bisa gambarkan, ya. Nah, seperti dapur umum lain-lainnya, ya. Nah, tempat-tempat ini, ya, rumah Hunila ini menjadi pusat produksi makanan untuk seluruh Silimo dan beberapa rumah Honai. Jadi beberapa rumah Honai dan EB itu biasanya punya satu rumah Hunila yang digunakan bersama. Nah, bahan makanan yang sering dimasak oleh para wanita di sana adalah sagu dan juga ubi. Nah, setelah dimasak, ya, makanan akan diantarkan kepada keluarganya masing-masing dan Pilamo. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi, masih ada, ya, rumah Wamai, ya, yang dibangun oleh suku Dani. Nah, rumah Wamai ini termasuk salah satu rumah adat yang ada di pegunungan tengah, ya. Jadi banyaknya macam rumah yang dibangun oleh suku Dani ini menunjukkan bahwa suku Dani ini punya kehidupan yang terstruktur. Nah, sebelumnya tadi Majid sudah bilang, ya, ada rumah Honai khusus untuk laki-laki dewasa, rumah EB untuk perempuan, lalu Hunila sebagai dapur umum, ya. Nah, ini karena memang kehidupan suku Dani yang terstruktur tersebut, mereka memiliki rumah tersendiri yang difungsikan sebagai kandang hewan ternak. Nah, rumah Wamai ini, ya, difungsikan sebagai kandang hewan ternak, ya. Jadi beberapa hewan yang sering dimasukkan ke dalam rumah Wamai ini adalah ayam, kambing, babi ataupun anjing, ya. Nah, kalau diperhatikan dari luar, rumah Wamai ini sebenarnya mirip dengan rumah Honai, tapi dinding rumah Wamai ini tidak semuanya melingkar. Nah, ada beberapa sumber yang Majeta cari, yaitu yang menyebutkan bahwa terkadang dinding rumahnya itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ukurannya juga tidak sama antara satu rumah dengan yang lainnya, ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu fleksibel, ya, menyesuaikan dengan banyaknya ternak yang hendak ditampung di dalam rumah tersebut. Oke, Pace Mace, kita beralih lagi sekarang ke rumah adat suku Tobati Engros. Namanya rumah Kariwari, ya. Memang, ya, rumah adat di Papua tuh punya keunikan yang menurut Mace itu asik sekali untuk kita gali, ya. Jadi yang menarik dari rumah Kariwari ini, ya, atapnya, kalau menurut Majeta, ya, rumah Kariwari ini punya atap yang berbentuk 5 segi 8, ya, bahkan sampai ada yang bertingkat 3. Nah, bentuk segi 8 ini ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bentuk segi 8 dipercaya dapat memperkuat rumah tersebut dari segala macam cuaca, ya. Apalagi di saat hawa dingin dan angin yang berembus kencang, ya, karena Tobati itu adanya di pinggir pantai, ya, di pantai, di daerah dataran rendah, ya. Nah, yang kedua, bentuk oktagon ini yang ujungnya lancip, ya, itu untuk melambangkan kedekatan manusia dengan Tuhan dan para leluhur yang sudah mendahului, ya. Nah, tapi jangan salah, Pak Cemace, Kakek Dedrong semua, rumah Kariwari ini, ya, rumah Kariwari ini bukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh masyarakat Tobati Engros, ya. Bukan juga untuk rumah kepala suku, ya. Bahkan rumah ini tidak punya fungsi hukum maupun politik, ya. Jadi rumah ini dibangun untuk tujuan pendidikan dan juga ibadah, ya. Jadi tidak heran kalau rumah ini menjadi tempat sakral dan suci bagi suku Tobati dan juga Engros.
Nah, rumah ini umumnya dibangun di dekat Teluk Yotefa, ya, dan

karena lokasinya yang dekat dengan garis pantai, ya, jadi rumah Kariwari ini dibangun tegak lurus dengan gelombang air laut. Nah, selain itu, rumah Kariwari ini dibangun dengan pola linier secara sejajar yang susunannya dua baris rumah berhadapan dan berjejer di sepanjang pantai. Nah, ini untuk alasan keamanan dan kedekatan hubungan keluarga, ya. Jadi jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya diatur tidak terlalu jauh, ya. Nah, ketinggian rumahnya bisa 20-30 meter dan rumah ini dibagi menjadi 3 tingkat. Nah, masing-masing tingkat punya satu ruangan. Lantai pertama digunakan untuk mendidik remaja laki-laki agar siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, terampil, dan juga kuat, ya. Nah, kalau anak laki-laki ini sudah memasuki usia minimal, ya, misalnya sudah memasuki usia remaja 12 tahunan gitu, ya, mereka akan dikumpulkan dan dikader bagaimana mencari nafkah, bertanggung jawab kepada keluarga, memiliki hidup yang mandiri, berburu, memahat, membuat senjata, diajari teknik-teknik berperang, diajarin bercocok tanam, dan sebagainya. Nah, lalu lantai kedua itu digunakan untuk pertemuan para kepala suku atau tokoh adat untuk membicarakan hal-hal yang penting. Sementara lantai ketiga itu digunakan khusus untuk sembahyang dan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur. Nah, rumah Kariwari ini dibuat dari kayu dan daun dari pohon sagu, dari bambu juga, kayu besi atau pohon-pohon lainnya yang bisa dijumpai di tanah Papua. Sementara itu, kerangka utama rumahnya, ya, itu terbuat dari kayu-kayu tersebut, ya, lalu diikat menggunakan tali rotan pilihan. Nah, yang menakjubkan dari rumah ini adalah rumah ini hanya memerlukan 8 batang kayu. Wah, hemat, ya, tapi berdiri kokoh. Nah, lalu yang berikut macam-macam kakak didorong semua, ya, ada yang namanya rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini adalah rumah yang dibangun oleh suku Biak Numfor di area pantai utara Papua. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ya, mungkin nanti bisa dicari, ya, atap rumah adat Rumsram ini, ya, ini berbentuk seperti perahu yang terbalik. Ya, nah, desain ini memang dipengaruhi oleh profesi mereka yang memang kebanyakan, ya, suku Biak ini kebanyakan sebagai pelaut. Nah, rumah ini bukan untuk ditinggali, tapi digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak laki-laki yang sudah dianggap dapat berpikir, ya, berarti sudah cukup dewasa. Nah, biasanya saat seorang anak laki-laki berusia 6-8 tahun, ya, ia akan diberikan pendidikan Rumsram yang dilakukan di rumah Rumsram. Nah, pendidikan ini dilakukan agar anak laki-laki itu siap menjadi laki-laki dewasa yang bertanggung jawab, mandiri, kuat, siap menjadi kepala keluarga. Nah, pelajaran yang diberikan itu biasanya membuat perahu, membuat perisai, teknik berperang, memahat, dan lainnya. Nah, oleh karena itu, para wanita itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah Rumsram ini. Nah, dari segi konstruksi, tinggi rumah ini mencapai 6-8 meter dengan terbagi menjadi 2 lantai. Di lantai pertama itu diselenggarakan pendidikan Rumsram untuk laki-laki, untuk anak laki-laki. Nah, di lantai tersebut mereka bisa belajar dengan bebas karena ruangannya terbuka dan tidak ada dinding pembatas. Nah, dinding rumah ini terbuat dari bambu air dan juga pelepas sagu, sementara lantainya dilapisi dengan kulit kayu. Nah, atap yang berbentuk perahu terbalik ini dibuat dari bahan daun sagu yang sudah dikeringkan. Ya, jadi rumah adat Rumsram ini, ya, oleh pemerintah daerah, ya, ini diupayakan untuk lestari, ya. Salah satu contohnya adalah pemerintah Kabupaten Biak, ya, itu mewajibkan gedung pemerintah atau swasta itu beratapkan perahu terbalik, ya, seperti rumah Rumsram ini. Nah, oke, macam-macam kakek dorong semua. Macita masih akan hadirkan rumah adat yang ada di tanah Papua, rumah adat di Papua, ya, masih ada lagi yang akan Macita hadirkan, tapi kita dengarkan di yang satu ini.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
3: Masih di Kitorang Puswara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak didorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai kondofolan sendiri, ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reraimea yang melekat pada Ondofolo atau keluarga Ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reremea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhab ya kan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reremea itu ikut dalam Rokabia. Nah, salah satu Rokabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau. Ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo. Nah, pelaksanaan LH bagi kelompok Ayapo ini punya nilai yang tinggi seperti hajatan ya, baik itu untuk keluarga Ondofolo maupun hajatan keluar untuk masyarakat kampung. Nah, LH ini hak yang melekat pada Ondofolo itu sendiri ya. Nah, jadi dalam melaksanakan LH, Ondofolo itu akan memanggil beberapa kepala suku atau kalau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan kotelo untuk bermusyawarah. Dari hasil musyawarah ini, Ondofolonya akan menyuruh atau memanggil pesuruh atau abwako untuk mengumumkan kepada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi di tujukan kepada kaum pria khususnya ya untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya pesuruh atau Abu Ako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya salah saya diantaranya tuh adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita, ya tidak boleh makan pagi, ya ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak, ya. Jadi masyarakat kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan, ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya akan dilakukan ritual khusus oleh Abu Ako atau pesuruh. Dalam hal ini ya mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh Abu Ako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH. Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LHBU. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini akan dilaksanakan di bagian barat kampung Ayapo ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LHBU adalah mereka yang ada di kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau meli dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi LHBU tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita tersebut ya. Dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu, karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, ya, bapaknya, begitu ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan. Nah, peserta LH dalam perburuan ya, biasanya mendapat buruan seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju KOB atau balai adat untuk disembelih, ya. Lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan, ya. Ada beberapa jenis buruan atau obohuru, ya. Contohnya hajatan kampung hanya di Ondovolo dan kepala suku atau Kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondovolo dan Kotelo itu dan untuk maksudnya bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondovolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum, ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan besar, ya, ini akan makan dan juga mengalami perubahan. Nah, sedangkan bagian rahang bawah, ya, itu menjadi hak penuh dari Ondovolo. Bagian lengannya dan pahanya itu akan dibagikan kepada marga-marga tertentu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi LH ini salah satunya, ya, adalah nilai gotong royong, ya. Ada juga nilai kepedulian, ya, ada nilai kejantanan, wibawa dan juga kekuatan. Nah, nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua, ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat, ya. Mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH, mereka mungkin melanggarnya, ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria, ya, atau di dalam Sentaninya dinamakan Kombo Imea. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hokom tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya dan lebih khusus pada Kampung Ayapo sebagai kekayaan khasana budaya bangsa yang memang patut dilestarikan demi kehidupan ke depan.

Kabar Papua jam 20. Mace-mace kata Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu Sasi, diadakan upacara buka Sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area Sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil Sasi setelah acara buka Sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Raja Tirtasangkapura Jayapura menghadirkan mini drama legenda dengan judul Putri Kasuari dari Depapre. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri bernama Aya Koimen yang terlahir dari ibu seorang kasuari. Dia telah menikah dengan salah satu Ondowafi, Sudawiwai. Tetapi setelah menikah dan tinggal bersama, Sudawiwai pergi meninggalkannya. Maka kecewalah hati Aya Koimen dan pergi untuk mencari ibunya kasuari dengan membawa dua anak lelaki kembar yaitu Nokiwai dan Kokiwai. Dengan berurai air mata, berjalanlah Aya Koimen mencari ibunya. Dalam tangisan pilu, ia menyanyi sambil menangis memanggil nama ibunya, yang adalah burung kasuari. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan kasuari lainnya. Ia selalu bertanya pada kasuari yang ia temui di jalan, tetapi mereka selalu mengatakan bahwa ibunya masih jauh. Mereka berjalan sampai di daerah Sarmi. Akankah Aya Koimen berjumpa dengan ibunya? Kita ikuti bersama drama Putri Kasuari dari Depapre yang diperankan Aya Koimen oleh Yusita Salama. Nokiwai diperankan oleh Gamal Tamrin. Kokiwai diperankan oleh Richard Patngilianan. Dan Nene diperankan oleh Marta Bati. Selamat mendengarkan.

0: Apa mama kah? Sasu jalan jauh. Sasu tanya sama burung-burung kasuari yang lain tapi...
1: Mama, berapa lama lagi kita jalan kah? Mas sudah capek sekali. Kita bisa istirahat dulu kah mama?
2: Baiklah anak-anakku, kita beristirahat dulu di sini ya. Sepertinya kasuari yang ada jalan menuju ke sini. Jom sapu mama kah? Oh iya, benar. Itu sapu mama. Mama! Ma! Mama!
3: Macam suaranya ayah Koime. Tapi terlalu mungkin ayah Koime sudah menikah. Dan saya pastikan dia sudah hidup bahagia bersama dengan suami dan anak-anak.
2: Tapi kenapa ya? Perasaan saya jadi tidak enak. Kayaknya perempuan yang berdiri di depan sana memang dia sepertinya anak aku, ayah Koiman. Coba saya mendekat. Saya mau lihat dia benar-benar dia apa bukan ya. Ya ampun, benar. Itu ayah Koiman. Ayah Koiman. Ayah Koiman.
0: Mama!
2: Kenapa kau ada di sini, Nak? Kau bikin apa di sini?
0: Mama!
2: Kenapa menangis baru? Mama, kau suami di mana?
0: Mama pergi kemana saja? So sudah berjalan jauh untuk bisa ketemu sama Mama, cari Mama di sini. Sampu suami kasih tinggal saya dan sampu anak-anak, Ma.
2: Ayah Koiman, kau sudah dibayar dengan harta yang mahal sama keluarga suamimu. Dorang bayar kau dengan biji manik-manik berwarna-warni. Baru, kenapa kau pun suami kasih tinggal kau? Ini pasti kasih kecewa kau pun suami, toh? Tapi ayah Koiman, kau tidak bisa tinggal dengan mama. Saya mau taruh muka di mana kalau nanti saya ketemu kau pun suami dengan dia pun keluarga.
0: Mama, jangan marah dulu kah. Mama dengar saya punya penjelasan dulu. Saya pun suami setelah menikah dengan saya, dia baru tahu kalau saya adalah burung kasuari, Ma.
2: Hah?
0: Dia kecewa sekali dengan saya, Ma. Dia bilang saya begini karena saya pun mama burung kasuari. Makanya dia kasih tinggal saya dengan anak-anak dan dia pergi dengan perempuan lain. Sos tidak tahu lagi saya mau kemana nih, Ma. Jadi saya pergi dan saya pun anak-anak cari mama.
2: Kurang ajar sekali saya pun anak mantu itu. Berani-beraninya dia kasih tinggal saya pun anak dan saya pun cucu-cucu. Karena dorang pun nenek seorang burung kasuari begitu. Ayah Koiman,
0: ya.
2: Sudah. Kau jangan menangis lagi. Ayah Koiman, kau boleh ikut dengan mama pulang.
1: Kukiwai,
4: wei,
1: kau lihat
4: apa tuh?
1: Burung kasuari itu.
4: Kenapa?
1: Dia pun muka mengerikan sekali toh. Kau takut katrada?
4: Iyo, saya takut lihat dia pun muka itu. Hei, Barno Kiwai, kau lihat itu. Dia pun badan besar apa eh? Ih, saya takut.
0: Kamu bisik-bisik apa kah? Ayo, kita pulang dengan nenek.
1: Hah? Nenek?
4: Ini ketemu nenek.
2: Nah, kita sudah sampai nih nenek punya rumah. Ayo cucuku, kita masuk.
1: Hah? Terasa lah kan nenek? Ini nenek punya rumah. Nenek tinggal di dalam kayu.
4: Iyo, baru kita orang mau tidur bagaimana nih nenek? Aduh, begini-begini yang seharusnya saya tidak ikut mama. Kuturang pun rumah ada bagus-bagus. Baru kuturang harus tinggal di tempat begini itu.
0: Ih, kamu dua tidak boleh bicara begitu. Mulai sekarang, bandar kayu besar ini adalah rumah kalian. Kamu rumah yang dulu tuh, bukan kamu orang rumah. Ngerti?
1: Iya, mama.

0: Bosan sekali tinggal di dalam kayu ini. Itu orang tidak bisa bikin apa-apa, Kutiwai. Kau mau ikut saya pergi bermain kah tidak?
1: Ya, saya mau tuh.
2: Sebentar ya, sambil busur yang mama ada buat untuk kita dua pakai main itu. Habis itu, kita dua pergi main di luar ya kakak ya.
0: Ternyata main di hutan asing juga ya, Kutiwai. Luas sekali.
1: Kutiwai? Kutiwai, aku lihat itu di sana itu.
0: Mana, mana, mana?
1: Itu ada kasuari makan buah yang saya mau ambil. Kutum panah kah?
0: Kok jangan sembarang panah. Bagaimana kalau itu kita orang pun nenek?
1: Iya, betul juga. Kutiwai, kalau begitu, kita dua pulang cek dulu kah? Kalau nenek ada di rumah, berarti itu aman.
0: Ayo. Bagaimana?
1: Aman-aman. Ini dia ada tidur di bawah tempat tidur. Ayo sudah. Ketunda pi ke hutan kembali untuk panah itu burung kasuari yang tadi.
0: Oke, Wai. Saya masih ragu dengan burung kasuari itu. Coba kulihat.

0: Iya, nuki wai. Kenapa burung kasuari itu masuk ya ke tong rumah? Keturun cek ke dalam dulu ayo.
1: Nuki wai, kulihat. Ternyata burung kasuari yang kupanah tadi itu nenek.
0: Eh? Nenek? Aduh, bagaimana nih nuki wai? Tidak tahu kalau itu nenek. Tidak.
1: Kita pun nenek.
0: Tidak tahu.
2: Anak-anak, mama pulang ini. Kamu langsung makan, kah? Nenek mana? Nokiwai? Kokiwai? Kenapa kamu belum terlalu bersuara nih? Nenek masih tidur, kah?
3: Begini, Ma. Mama janji. Mama janji ya, jangan marah dulu, boleh?
2: Nokiwai, kok bermaksud apa ini? Baik, sudah. Mama janji, mama tidak akan marah. Jadi, cerita sudah.
3: Begini, Ma. Nenek sudah meninggal.
2: Apa? Nenek meninggal? Apa yang terjadi?
0: Mama jangan marah, kau. Saya tidak sengaja, Mama. Tadi saya dengan Okiwai ada main di hutan. Ketondua ada lihat burung kasuari makan buah yang ketondua juga mau itu. Jadi ketondua panah kasuari itu dengan panah yang mama buatkan untuk ketondua pakai main. Ketondua tidak tahu kalau kasuari itu nenek. Padahal saya di Nokiwai sebolak balik cek ke rumah. Jangan sampai kasuari di hutan itu nenek. Ketondua tidak tahu kalau nenek bisa berlari lebih cepat dari ketondua. Jadi nenek bisa lari ke hutan dan pulang ke rumah dengan cepat, Mama.
3: Iya, Ma. Kita dua tidak sengaja pada nenek, Ma.
0: Mama, tidak sengaja, Mama.
3: Mama jangan menangis.
2: Sudah. Kalian tidak bisa Mama persalahkan. Mama juga tidak kasih tahu kamu dua kalau nenek dia juga bisa lari dengan cepat. Jadi, nenek dia bisa lari ke hutan, lalu dia bisa kembali ke rumah tanpa bisa ikuti dia. Sudahlah, ini sudah malam. Kita tidak bisa kuburkan nenek sekarang, toh. Jadi, kamu dua tidur ya. Besok pagi baru kita kubur nenek ya.
4: Anakku, jangan kubur mamamu ini. Kalian harus memakan dagingku. Setelah itu, kalian harus lakukan hal ini. Kumpulkanlah tulang-tulangku dan bulu-bulu kasuariku, lalu sisipkanlah di atap rumah ini, anakku.

0: Nukiwai. Kukiwai.
1: Yuk, Mama.
2: Ya.
0: Tadi malam, Mama mimpi kamu rampu nenek datang. Nenek bilang agar kitorang jangan kubur nenek pu jasad. Tapi kitorang harus makan nenek pu daging. Terus kitong kumpul nenek pu tulang-tulang dan nenek pu bulu-bulu kasuari itu, baru kitong taruh di atap rumah. Jadi, mari sudah. Kita melakukan apa yang nenek minta di mama lewat mimpi, ya? Eh?
2: Baik, Mama.
3: Aduh, saya su kenyang sekali, Mama. Kita tidur sudah.
1: Iyo, Mama. Nenek pu tulang dan bulu-bulu juga kotorang su taruh di atas. Mari, kita tidur, kan, Mama?
0: Iya, sudah. Kita juga su kenyang, toh. Jadi kita tidur sudah, Nane.

0: Mama, Putiwai, bangun. Kamu lihat di depan.
1: Ih, ya ampun. Gang rumah jadi cantik sekali nih. Mama?
2: Ya.
1: Mama lihat di depan juga itu ada pohon kelapa, ada pohon sagu, ada pohon buah-buahan semua itu. Ale, ketong rumah jadi bagus sekali. Lebih bagus dari ketong rumah yang dulu tuh, Mama.
2: Anak-anakku, ini adalah perbuatan dari kampung nenek.
0: Dari nenek? Bagaimana bisa?
1: Iya, Mama, bagaimana bisa?
2: Begini anak-anak, nenek menginginkan agar kita orang ini bisa hidup bahagia dan sejahtera. Karena itu, nenek dia minta untuk kita orang untuk tidak kuburkan dia ke jasad, toh. Karena itu, toh, dalam Mama pemimpi, nenek minta supaya kita tidak kubur nenek pun jasad. Tapi kita makan dia pun daging, dan dia pun tulang-tulang, dan dia pun bulu-bulu itu kita taruh di atap rumah. Ini sudah keajaiban terakhir yang nenek berikan untuk kalian berdua sebagai wujud kasih sayangnya pada kalian. Karena itu, Mokiwai, Kokiwai, kita harus jaga rumah dan dusun ini sebaik-baiknya. Ini sebagai amanah terakhir dari nenek kalian.
3: Demikian mini drama legenda persembahan Teater Tasangkapura Jayapura. Saya Jimmy Roof, mewakili seluruh kru program 4 RRI Jayapura, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Masih di Ketorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacemace Kakak Ridurang semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu Pacemace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya itu mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat, dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal,
lokal, pengobatan tradisional, ya ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya terbenda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Jadi kita ngumpul suara budaya Papua, program 4 RRI Jepra, dan masih ditemani dengan Macaena di suasana malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur.

Coba juga kali dong semua sambil menemani malamnya kamu semua ya di hari Senin ini. Di tanggal 20 Juli ini macamnya mau kasih satu informasi, kira-kira 20 Juli ini memperingati hari apa aja sih ya. Ini ada beberapa daftar lengkapnya nih buat kamu. Yang macamnya kutip dari laman resmi rai.co.id.

Nah, Pak juga gak ada dong semua ya, tanggal 20 Juli ini selain tanggal hari ini ada final ya, final tadi pagi. Final Piala Dunia tanggal 20 Juli juga diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai belahan dunia. Nah, peringatan tersebut ini mencakup olahraga, lingkungan, serta sejarah eksplorasi antariksa. Melansir dari National Today, terdapat 4 peringatan nih setiap tanggal 20 Juli. Nah, keempatnya ialah Hari Catur Internasional, terus juga ada Hari Lompat Sedunia, Hari Eksplorasi Ruang Angkasa, dan juga Hari Bulan.

datang ke hari bulan, hari catur internasional dulu ya. Nah, pecah masih kakak dong sobat budaya, hari catur internasional itu diperingati setiap 20 Juli ya, sebagai perayaan permainan catur yang mendunia. Nah, momentum tersebut ini juga memperkenalkan sejarah serta perkembangan permainan kepada masyarakat. Nah, untuk tanggal 20 Juli ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Federasi Catur Internasional pada 1924. Nah, organisasi tersebut ini mengatur kompetisi internasional sekaligus mempromosikan olahraga catur ke berbagai negara. Nah, untuk asal-usul permainan catur sendiri ya, hingga kini masih diperdebatkan nih para sejarawan ya. Namun banyak teori yang menyebut bahwa catur itu berasal dari permainan caturanga di India. Nah, permainan tersebut ini kemudian menyebar melalui Persia menuju dunia Arab hingga Eropa. Aturan permainannya terus berkembang hingga melahirkan catur modern seperti sekarang. Perkembangan catur modern juga dipengaruhi juara dunia pertama yaitu Wilhelm Steinitz yang memperkenalkan strategi posisional yang mengubah cara pemain memahami permainan catur. Dan kini catur ini tidak hanya menjadi hiburan semata ya, tetapi juga olahraga yang mengasah kemampuan berpikir. Dan untuk hari catur internasional ini biasanya dirayakan melalui turnamen maupun kegiatan pembelajaran strategi. Nah, selain hari catur teman, pacar-pacar kakak deh dong sobat budaya. Untuk peringatan yang berikutnya yaitu hari lompat sedunia. Ini juga diperingati ya untuk setiap 20 Juli dengan cara yang berbeda. Nah, peringatan tersebut ini mengajak masyarakat untuk melompat bersama sebagai simbol kepedulian terhadap perubahan iklim. Nah, gagasan tersebut ini dicetuskan seniman asal Jerman, Thorsten Loskamp ya, pada tahun 2006. Aksi melompat ini dipilih sebagai kampanye kreatif ya untuk menarik perhatian terhadap isu lingkungan. Nah, gerakan tersebut juga sempat menarik perhatian masyarakat dari berbagai negara. Para peserta diajak melompat secara bersamaan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, klaim bahwa lompatan manusia dapat mengubah orbit bumi tidak terbukti secara ilmiah. Meski demikian, ya peringatan tersebut ini juga tetap membawa pesan penting mengenai perubahan iklim. Dan hari lompat sedunia mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kampanye tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga bumi melalui berbagai tindakan nyata. Nah, selain itu, pacar-pacar kakak ada dong sobat budaya, yang berikutnya ada hari eksplorasi ruang angkasa. Nah, tanggal 20 Juli ini juga diperingati ya sebagai hari eksplorasi ruang angkasa. Momentum tersebut mengenang keberhasilan dari misi Apollo 11 yang mendarat di bulan. Nah, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ya, ini meluncurkan Apollo 11 pada 16 Juli 1969. Nah, misi tersebut ini yang membawa Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin, dan Michael Collins ya. Setelah beberapa hari perjalanan, modul Eagle ini memisahkan diri dari modul komando. Armstrong dan Aldrin kemudian mendarat di permukaan bulan pada 20 Juli 1969. Nah, Armstrong juga menjadi manusia pertama ya yang berjalan di permukaan bulan. Ia mengucapkan kalimat ikonik yang dikenang sepanjang sejarah eksplorasi antariksa. Dan keberhasilan Apollo 11 ini juga menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat itu untuk misi tersebut juga membuka peluang penelitian dan penjajahan antariksa berikutnya. Dan untuk hari eksplorasi ruang angkasa ini mengajak masyarakat untuk mengenang perjuangan para astronot dan ilmuwan. Peringatan tersebut juga mendorong generasi muda mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa. Dan yang terakhir ya, sobat budaya, itu tanggal 20 Juli ini juga diperingati sebagai hari bulan di berbagai negara. Nah, peringatan tersebut ini mengenang langkah pertama manusia di permukaan bulan ya. Gagasan mengirim manusia ke bulan disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1961. Nah, program tersebut ini menjadi bagian persaingan teknologi selama era Perang Dingin. Apollo 11 yang akhirnya diluncurkan pada 16 Juli 1969 setelah melalui persiapan panjang.
Misi tersebut yang membawa Armstrong, Aldrin, dan juga Collins menuju bulan. Langkah pertama Armstrong disaksikan jutaan orang melalui siaran televisi dunia. Momentum tersebut juga menjadi simbol keberanian manusia menembus batas pengetahuan. Dan hari bulan mengingatkan pentingnya rasa ingin tahu dan mendorong kemajuan peradaban. Dan peringatan tersebut ini dapat dirayakan dengan mempelajari astronomi maupun sejarah Apollo 11.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Macita akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar, Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suwanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat, ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: sendiri. Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
1: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
0: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Safe Water for Future.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm? Surat kendaraan nggak kebawa.
0: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tau Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Masih di Keterumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacu-macu kakak diturang semua, kali ini Macit akan hadirkan satu informasi tentang Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pacu-macu ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang masuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua ya, sampai dengan tahun 2019 ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah ya 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi ya pemerintah provinsi melalui dinas terkait ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat ya ada 38 mata budaya dari tanah Papua ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu ya, itu diantaranya ya bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat ya, itu termasuk di dalam ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan ya, misalnya bahasa ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya, contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: tumi angin mamiri.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguat bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan. Beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.
3: Lapar banget nih, makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
4: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
3: Pantes aja lama.
4: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
3: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
4: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
3: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh, jadi nggak fokus.
5: Permisi.
3: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
5: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral, jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi nggak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ya nunggu ya mas.
3: Oh, gitu ya?
5: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi, tapi kayaknya belum dibaca ya.
3: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
6: Mas Ri, kita rampu suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace kakak didorong semua, kali ini Pace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
2: Ogah, males ah, mager.
1: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
2: Ya, malah ikutan mager.
3: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
0: Eh, Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
1: Walah.
2: In, intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, undang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Siap-siap berarti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kok orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancit Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iyepo-iyepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitoran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Masih di Getarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak dari orang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Mbak Cita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Mbak Cita mengatakan bahwa musik keroncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik keroncong. Nah, lalu Mbak Cita mulai bertanya-tanya, menurut Pace-mace kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, ya tentu saja dangdut ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pace-mace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab. Dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia ya, seperti pop ya, juga rock ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu para pegiat musik fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk ke Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong. Ya, jadi kehadiran fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pace-mace, pada tahun 1880 lah ya musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan. Nah, dari tahun 1880, menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase, ya, yaitu keroncong tempo dulu, ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi, ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern, ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000, dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya, ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya, bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home!
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku.
1: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional, sekali merdeka, tetap.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui siaran Mutiara Pagi. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu mengawali siaran ini, perkenalkan saya Yanti Aryani Kale, penyuluh agama Kristen Kabupaten Kerom, mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah, hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih setiamu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah mengawali hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu boleh terus menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari yang kami lalui. Dan kami percaya Tuhan penyertaanmu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada pagi yang berbahagia ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kristen yang terkasih, adapun tema dari pembacaan Alkitab tadi yang akan kita renungkan adalah Bapa di Surga memelihara kita. Firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kita agar tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Jika kita dalam keadaan yang khawatir, maka kekhawatiran itu pasti akan menghantui hidup kita. Kita bisa khawatir tentang masa depan, jodoh, pasangan hidup, kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan hingga hal-hal kecil yang belum terjadi. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab pagi hari ini. Serahkan segala khawatirmu. Dari ayat tersebut kita menemukan dua poin penting dalam meresponi hal-hal yang membuat kita khawatir dalam hidup. Yang pertama, ini adalah tindakan kita, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kata serahkanlah memiliki arti yang sangat kuat. Bukan hanya sekedar pasrah atau bersikap pasif, tapi memiliki pengertian dari bahasa aslinya, yaitu bersifat aktif, melemparkan sesuatu ke objek yang lain. Ini bukan sekedar meletakkan dengan perlahan, melainkan sebuah tindakan yang sengaja dan tegas untuk memindahkan beban. Serahkan segala khawatirmu. Artinya bukan sebagian, tetapi segala. Rasul Petrus tidak mengatakan bahwa serahkanlah khawatirmu yang besar saja dan urus yang kecil sendiri. Tuhan meminta segala kekhawatiran kita, baik kekhawatiran tentang makan minum, masa depan, anak, cicilan, hingga kecemasan emosional kita. Melepaskan kontrol. Mengapa kita sering gagal menyerahkan kekhawatiran? Karena kita masih ingin memegang kendali. Kita merasa jika kita berhenti khawatir, maka situasi akan memburuk. Menyerahkan kekhawatiran berarti mengakui bahwa kita terbatas, dan kita mengizinkan Tuhan yang tidak terbatas untuk mengambil alih kemudi hidup kita. Poin yang kedua yang kita temukan dari ayat tersebut adalah alasan kita. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa kita bisa dengan tenang membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan? Apakah karena kita mengabaikan realitas hidup? Bukan. Kita melakukannya karena kita tahu persis siapa yang menerima beban tersebut. Alasan kita adalah karakter Tuhan sendiri. Dia yang memelihara kita. Kata memelihara berarti Dia sangat peduli, memperhatikan dengan penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab atas kita. Mari kita memperhatikan perbandingan ini. Kekhawatiran kita itu bersifat merusak dan melemahkan iman. Tetapi pemeliharaan Tuhan bersifat membangun, memulihkan, dan memberikan kita kekuatan. Kekhawatiran kita fokusnya pada masalah yang besar, tetapi fokus pada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi.
Kekhawatiran kita membuat kita merasa sendirian. Tetapi pemeliharaan Tuhan membuktikan bahwa Dia selalu menyertai kita. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus telah memperingatkan umat-Nya dalam Matius pasal yang ke-6 tentang hal kekhawatiran, bahwa burung di udara Tuhan pelihara dan bunga di bakung Tuhan hiasi, terlebih kehidupan kita yang percaya. Pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti Dia langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Dia berjanji memberikan kita kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera untuk melaluinya. Kita diajar untuk selalu mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Kristen dimanapun berada, kekhawatiran tidak bisa mengubah masa lalu dan tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Kekhawatiran hanya akan merampas kedamaian kita pada hari ini. Mari kita belajar mendisiplinkan hati dan pikiran kita. Setiap kali kekhawatiran datang mengetuk pintu hati kita, biarkan iman yang membukakan pintu. Ingat selalu janji Tuhan bahwa Ia yang memelihara kita. Bila kebenaran firman Tuhan, perenungan kita pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah datang mengajarkan kami, untuk kami serahkan segala kekhawatiran kami kepada Engkau, sebab Engkau yang pelihara kami. Ajar kami tidak bimbang, Tuhan, dan terus mempercayai janji Allah. Walaupun banyak pergumulan yang saat ini kami hadapi, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ya Bapa, Engkau memberkati para pendengar yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, kami selalu ingat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami, kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi di hari ini, tetaplah bersyukur dan selalu berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan, bahwa hidup kita untuk selalu mengasihi Tuhan dan sesama di segala keadaan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Mutiara Pagi di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran Mutiara Pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Iya, baik Pak aja kakak ada orang dimanapun kita berada, kita orang ketemu dan kembali lagi di kita punya Suara Budaya Papua, program APAT Radio Republik Indonesia Jayapura. Baik dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura, kita orang Maca Cheryl menyapa kita semua di pagi hari ini. Baik, di edisi Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Maca Cheryl akan menemani Pace-Mace kakak adik orang semua di pagi hari ini dari pukul 5 dan nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur di day part yang pertama. Baik, Pace-Mace tadi kita sudah ikuti bersama, kita punya satu renungan agama Kristen Protestan dengan tema Tuhan yang pelihara kita disampaikan oleh Yanti Ariani Kale. Dan tentunya di pagi hari ini Maca Cheryl masih menghibur kitong semua dengan kitong lagu-lagu religi Kristiani ya, hingga nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, Maca-Maca kakak ada dorang dimanapun kitong berada semua, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Kiranya apa yang kita kerjakan di pagi hari ini boleh menjadi satu kesuksesan yang tersendiri di sepanjang hari ini. Baik, dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura, Maca Cheryl menyapa kita semua dalam kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz dan Pace-Mace juga bisa langsung melalui kita punya aplikasi RRI Digital. Cukup dengan download langsung melalui Play Store ataupun di App Store. Baik, Pace-Mace kakak ya dorang langsung saja beberapa lagu-lagu religi Kristiani menghibur kita semua di pagi hari ini sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa ayah?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi.

0: dasarnya kita tidak senang disebut bodoh. Tetapi kalau kita mau jujur, kita buat tindakan-tindakan yang bodoh. Kalau kau merasa kecewa dengan istrimu, akhirnya kau selingkuh, Pak. Itu kan saya beri nama bodoh. Adik-adik muda, kalau kau pacaran dengan orang tidak seiman, itu kan bodoh. Saya pacaran sama seiman, pendeta, tapi sama laki juga.
1: Dulu saya kalau khotbah selalu saya bilang, inti orang berpacaran harus yang seiman. Sekarang jelas, seiman dan beda jenis kelamin.
0: Buat apa seiman, seiman, iman, tapi sejenis juga, ya kan? Kita puji Tuhan, pendeta, seiman, tapi puji Tuhan. Padahal kita udah bilang, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau kau pacaran lakukan hubungan seks sebelum nikah, raba-rabaan, pegang-pegangan, pencet-pencetan, kau pikir tombol ke apa? Bodoh! Kalau kau hidup dalam kepalsuan, kau hidup dalam kebohongan, kau anak Tuhan Yesus, tapi apa-apa khawatir, apa-apa stres, apa-apa tertekan. Bodoh! Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, yang tidak pernah mengecewakan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak mau bodoh.
2: Tari pendek pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
3: Kau ada di mana nih? Kok gelap?
4: Welcome home.
3: Loh, kalian kok ada di sini?
4: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
4: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
4: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran, laki-laki dengan perempuan. Tari Zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.
2: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
3: Belanja terus, banyak uang nih.
2: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
3: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
2: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
3: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
2: Oke.

0: Nusantara.
1: Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan nggak bisa difitnah, tetapi fitnah menjadi kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak bisa dicurangin, tetapi ketika dia dicurangin, itu tetap untuk kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan pernah perlu bersungut. Kalau saya mengasihi Tuhan,

0: bisa saya pahami dan rencana Tuhan adalah untuk kebaikan.
1: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
2: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

0: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana?
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Kabar Papua jam 6.

Macam-macam kakak adik, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

0: Baik, Pak Cima Cik Kakadir, orang masih di Gitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Sudah pukul 6 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, Pak Cima Cik Kakadir, orang semua. Mace Sheryl hadir dan kita punya Jelajah Jayapura 1 dan tentunya dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya lainnya di pagi hari ini sampai di pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Maceta masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata. Ya, kalau Pace-Mace kakade dorong semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi Pace-Mace kakak-kakak orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Maceta saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Maceta belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Maceta lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja Pace-Mace dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Maceta rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Woi, Maceta waktu lihat dia foto saja, Maceta tuh rasa-rasa macam Tuhan. Dia pun bagus apa, dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib Pace-Mace orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi Pace-Mace orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya Pace-Mace dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa Pace-Mace orang lihat di dalamnya tuh sangat jelas terlihat dari atas. Nah, Pace-Mace orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, Pace-Mace dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Maceta baru lihat dia gambar saja tuh, Maceta su macam ih, mantap sekali gitu ya. Dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, Pace-Mace dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi Pace-Mace dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, Pace-Mace dorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi. Nah, lalu yang berikut ada air terjun
salah, air terjun Wav Sarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuam Besi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita Kuku berkunjung ke air terjun Wav Sarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Wih, lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wav Sarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wav Sarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wav Sarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah nih. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal mace-mace. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya. Seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari
gambarnya ya memang kelihatan kayak kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung. Ya, ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung. Ya, meskipun begitu, pemandangannya epik ya dengan tebing batu kapur di sekelilingnya. Ya, dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Majaita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Majaita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Kabupaten Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Majaita baru lihat dia gambar saja Majaita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau pacemaci dorang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau pacemaci dorang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu pacemaci dorang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali. Nah, ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Antias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena
dia memang paling terkenal dengan keindahannya, ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras, ya, tapi pacet-macet orang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku, ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, pacet-macet orang perlu berkendara sepanjang 15 km dari kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri pacet-macet orang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pacet Bosnik ini, ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan, ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ, ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, oh, enak banget, ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja, ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini, ya. Jadi memang, ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget, ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu, ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan pace-pace ke Biak, ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan, ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia, ya, 10 tempat wisata di Biak, ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

diikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it to the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majeta akan ambil 4 ya. Nah, ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya,

dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua, ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah. Atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya, konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Masih di Kitorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, nah Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya, itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Majita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Majita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Majita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majid akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit.
Nah, itu dia sobat budaya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik busake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitu pun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Macita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
1: Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada SNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor boy.
4: Info budaya.

0: Papua. Inilah tanah indah yang luas, memiliki hutan-hutan yang sangat alami dan puncak gunung salju menjulang tinggi di Danau Blasia. Papua merupakan provinsi terbesar dan paling timur di Indonesia, mencakup bagian barat pulau terbesar kedua di dunia. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli di Papua. Papua adalah tanah dengan alam yang mengagumkan, pemandangan pantainya yang sangat indah, membentang luas dari rawa, padang rumput yang sejuk, dan sungai-sungai yang mengukir jurang melalui hutan lebat. Bagian pulau yang paling banyak penduduknya adalah Kabupaten Danau Paniai dan Lembah Baliem di sebelah timur. Papua merupakan kawasan konservasi terluas di Asia Tenggara, berada pada ketinggian 4.884 meter dari kedalaman laut dan tersebar di 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Puncak Jaya, dan Asmat.
1: Pro 4 RRI, ensiklopedi hamparan keajaiban budaya Nusantara.
0: Sahabat budaya, Taman Nasional Lawrence bukanlah kawasan konservasi biasa seperti kawasan lainnya, karena sejak 12 Desember 1999 PBB melalui UNESCO secara resmi menetapkannya sebagai situs alam warisan dunia karena memiliki lebih 43 jenis ekosistem. Kawasan daerah tropis dengan gletser Puncak Kartens dan Danau Habema yang menakjubkan dihiasi padang rumput alpin dan rawa-rawa. Taman Nasional Teluk Cendrawasih memiliki biota laut dan karang yang indah. Di Taman Nasional Wasyur Merauke memiliki berbagai jenis spesies mamalia unik. Ibu kota provinsi Jayapura terletak di perbukitan yang menghadap ke laut dan dapat diakses dengan perahu dan pesawat. Disinilah tempat Jenderal MacArthur mengumpulkan armadanya untuk menginvasi Filipina selama Perang Dunia Kedua.

Pacemace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan macam-macam kakek di dorong semua, Macita akan hadirkan informasi tentang jalur rempah ya. Nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat ya. Memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau ya, 4 diantaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis ya. Nah, jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Majelis sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah ya, nah, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu, yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi, tetapi punya nilai ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah, tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui ya, itu seperti organisasi sosialnya ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut ya, lalu Sang Haji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano ya. Ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesedihan macam-macam kakek di dorang. Jadi suling tambur ini ya, ini umum ya, masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat ya, selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang
dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru sending ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan. Bahkan ya, pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat ya, atau hadrah ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan, saat mengantar pengantin ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id, dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi ya, potensi dari jalur rempah ya di Raja Ampat, dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.

0: apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Masih bersama Ringkitoran Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Majita akan hadirkan ada satu informasi tentang rumah adat Papua. Jadi Sobat Budaya, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya dan tradisi yang berlimpah. Nah, salah satunya adalah budaya yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, Papua ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak keragaman budaya dan sumber daya alam yang berlimpah. Nah, keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh Papua ini sudah jadi daya tarik dan ciri khas tersendiri bagi Papua. Nah, jadi Sobat Budaya, ragam budaya dan keunikan Papua ini juga itu dapat dilihat melalui rumah-rumah adatnya. Jadi Papua ini memiliki berbagai suku dengan berbagai bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Nah, seperti apa rumah adat di Papua? Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, Sobat Budaya, adalah rumah Honai. Nah, ini rumah adat Papua yang paling terkenal ya adalah rumah Honai. Jadi rumah ini merupakan rumah tradisional suku Dani di Wamena. Nah, rumah Honai juga dikenal dengan nama Onai yang artinya rumah. Jadi rumah Honai itu umumnya ditempati oleh para laki-laki dewasa. Dan untuk itu rumah ini juga disebut dengan nama rumah Honai Pilamo. Nah, keunikan rumah Honai ini terletak dari bentuk rumahnya yang bundar dengan atap rumah berbentuk kerucut seperti jamur dan hanya memiliki satu pintu tanpa jendela. Nah, atap rumah Honai umumnya terbuat dari jerami dan dinding rumahnya terbuat dari bahan kayu. Nah, bentuk atap rumah Honai itu sengaja dibuat kerucut dengan tujuan untuk mengurangi hawa dingin dan menghindari air hujan. Nah, tinggi rumah Honai itu hanya berkisar 2,5 meter dengan luas ruangan sekitar 5 meter. Nah, rumah ini memang sengaja dibuat dengan ukuran yang kecil itu untuk membuat udara yang hangat di dalam ruangan rumah. Nah, lalu rumah adat Papua yang berikut adalah rumah Ebei atau Huma. Nah, rumah Ebei atau Huma itu ya sebenarnya memiliki bentuk yang sama dengan rumah Honai. Tapi yang membedakan rumah Ebei dan rumah Honai ini adalah siapa yang menempatinya. Jadi kalau rumah Honai itu ditempati oleh para laki-laki dewasa, maka rumah EB itu hanya ditempati oleh para ibu, anak-anak gadis, dan juga anak laki-laki yang belum dewasa. Nah, di rumah ini para ibu akan mengajarkan anak-anak mereka banyak hal tentang kehidupan sebelum para anak gadis menikah dan sebelum anak laki-laki dewasa. Nah, selain itu, para wanita juga akan melakukan berbagai kegiatan harian lainnya seperti membuat kerajinan tangan atau saling bercengkrama. Nah, lalu yang berikutnya adalah rumah Hunila. Nah, ini berbeda dengan kedua rumah adat Honai dan Ebei sebelumnya. Nah, rumah Hunila ini adalah sejenis Honai tapi memiliki bentuk yang lebih memanjang dan lebih luas. Nah, rumah Hunila ini merupakan dapur yang menjadi pusat untuk pembuatan makanan bagi seluruh penghuni Silimo atau beberapa rumah Honai di suatu tempat. Jadi biasanya para wanita itu akan memasak sagu atau membakar ubi di dalam rumah Hunila ini ya. Nah, setelah memasak, para wanita ini kemudian akan mengantarkan makanan kepada Pilamo dan juga seluruh keluarganya. Nah, itu dia sahabat budaya itu rumah Hunila. Nah, lalu ada rumah Wamai ya. Nah, rumah Wamai ini sebenarnya bukan bangunan rumah tempat tinggal, tapi lebih kepada bangunan untuk kandang ternak. Nah, nama Wamai sendiri berasal dari panggilan hewan ternak ya, hewan ternak utama yang biasanya dipelihara yaitu Wam ya. Nah, itu dalam bahasa Wamenanya atau yang biasa kita tahu adalah babi ya. Nah, jadi bangunan rumah Wamai ini cukup istimewa bagi masyarakat suku Dani karena Wam atau babi itu sangat bernilai juga bagi mereka. Nah, bentuk bangunan rumah Wamai sendiri hampir mirip dengan Hunila, tapi ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan ditempati di sudut-sudut yang agak jauh dari rumah Honai. Nah, masih ada rumah adat Papua yang berikut ya. Tapi Mbak Cita break dulu ya. Kita dengarkan dulu tembang-tembang berikut ini.

0: Ya, baik macam-macam kakak ada orang masih di kita punya jelajah Jepra 2 di pagi hari ini masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari macam-macam kakak ada orang semua. Baik, dan selanjutnya Maca Share hadirkan kita punya informasi budaya yaitu tradisi mengunyah pinang yang ada di Papua.
1: Masih di Provinsi Kelopiri Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua Skendi. Wah, kalau udah ngomongin Papua Skendi ini apa ya sahabat budaya? Nah, Papua Skendi ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi.

menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Saceng lanceng ngatale tak kira nyepok kacolok.
0: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.

0: Aduh, kasihan si ayah, terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Mbak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace, Kakak Ridrang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu Pace-Mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya. Contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya. Ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya. Misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya. Kerajinan tradisional dan juga kuliner ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok enggak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Intermezzo.
3: Pak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Pacem Aceh KKD, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Baik, Pak Camace, masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih dengan Mace Cheryl di sini menemani suasana pagi hari Pak Camace dong semua sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur di edisi Selasa 21 Juli 2026. Baik, Pak Camace, kakak adik dorang dimanapun Kitong berada, kita masih lanjut lagi di Kitong Punya Jelajah Papua sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur, masih dengan beberapa informasi juga, informasi budaya dan lagu-lagu Papua menemani suasana pagi hari Pak Camace dong semua. Apa kabar juga yang baru bergabung? Selamat pagi saja buat Pak Camace dorang, kakak adik dorang dimanapun berada. Selamat menikmati suasana pagi, selamat beraktivitas juga buat Mace-mace dorang yang stay di rumah ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga, tetap semangat saja ya. Dan buat yang bekerja di luar sana, tetap semangat saja menjalankan tugas dan aktivitas tentunya di tempat kerja. Buat kita punya adik-adik sekolah juga ya, semangat belajar dan sukses selalu. Baik, masih lanjut lagi kita di Jelajah Papua sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 말로 왜 소말합니?
1: 여기 소말합니다.
2: Masih di Kita Rambut Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di Tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya, ada rumah rumsram, juga ada rumah tariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya, rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik ke rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya, jadi harus dipanjat, ya. Jadi pacar-pacar orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan, pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat. Ya, menarik ya, macam-macam ya, kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Macita hadirkan ke pendengar macam-macam kakak adik orang semua.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
4: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
3: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
5: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
3: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
5: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
3: Terima kasih banyak, Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
6: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.
7: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem Aceh kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Nah, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

Masih di Kitorempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, orang Sentani punya kearifan lokal yang merupakan warisan dari nenek moyang yang masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, salah satunya adalah LH. Nah, LH pada orang Sentani di Kampung Ayapo ini merupakan hak yang melekat pada kepala penguasa hak wilayah atau Ondofolo itu sendiri. Nah, di Kampung Ayapo yang mempunyai kondofolan sendiri ini terbagi menjadi dua kelompok besar ya, yakni kelompok Reremea yang melekat pada Ondofolo atau keluarga Ondofolo dan juga kelompok Kou yang merupakan perangkat dalam keondofoloan. Nah, salah satu tradisi yang dipegang teguh adalah Rokabia, ini gotong royong yang merupakan salah satu aturan adat dalam keondofoloan Kampung Ayapo. Jadi ketika kelompok Reremea mengalami kedukaan atau mengadakan hajatan ya, maka akan dilakukan oleh sekelompok oleh kelompok Kou dan begitu sebaliknya ya, mereka akan melakukan rokhabiakan. Nah, ini tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk kelompok Reremea itu ikut dalam rokhabia. Nah, salah satu rokhabia itu adalah LH. Nah, LH itu sendiri itu adalah berburu tradisional secara kelompok dan pada umumnya orang Sentani dan lebih khususnya pada masyarakat Ayapo. Nah, LH ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa komunitas orang Sentani, tapi masih dipertahankan oleh beberapa kampung di pesisir danau ya, di antara lainnya di komunitas orang Sentani yang berada di Kampung Ayapo.

ada masyarakat kampung di malam hari biasanya. Jadi nanti pesuruh ini akan berjalan sambil mengabarkan dengan lantang bahwa akan dilaksanakan LH. Jadi ditujukan kepada kaum pria khususnya ya, untuk mempersiapkan diri dengan peralatan berburunya. Nah, selain itu juga ya, pesuruh atau Abu Ako ini akan mengatakan juga beberapa pantangan-pantangan yang memang sudah jadi tradisi dari mereka ketika akan melaksanakan LH ini. Jadi pantangan-pantangan yang dilaksanakan sebelum LH itu ya, salah satu ya, diantaranya itu adalah tidak melakukan hubungan badan dengan istri, tidur terpisah dari kaum wanita ya, tidak boleh makan pagi ya, ataupun tidak boleh menoleh apabila ditegur orang. Nah, lalu peralatan berburu yang digunakan itu berupa tombak ya. Jadi masyarakat kampung Ayapo itu tidak menggunakan busur panah. Nah, ini disebabkan karena memang letak geografi dan kampung itu sendiri yang berupa daerah perbukitan ya, banyak rerumputan tebal dan alang-alang. Jadi ini sangat berbeda dengan kampung-kampung lain dengan karakteristik lingkungan kampung mereka. Nah, sebelum pelaksanaan LH ya, akan dilakukan ritual khusus oleh Abu Ako atau pesuruh. Dalam hal ini ya, mereka akan menyalakan api di perbukitan untuk mengumpulkan kaum pria sebagai tanda kepada masyarakat kampung bahwa LH ini siap dilaksanakan. Nah, setelah berkumpulnya masyarakat pada titik api yang sudah ditentukan ya, maka mereka akan mengatur arah dan juga strategi sebelum menuju ke lokasi perburuan. Nah, ini akan dilakukan proses pembersihan diri oleh Abu Ako atau pesuruh yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan LH ya. Hal-hal yang tidak diinginkan itu ya seperti menghindari musibah ya. Nah, atau memberi kekuatan dan juga motivasi bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan LH ini. Nah, kegiatan pembersihan ini ditandai dengan ditabiskan dengan daun adat ya, yang ditepuk pada pundak setiap peserta LH. Nah, ada beberapa lokasi perburuan yang telah ada untuk pelaksanaan LH ini. Ya, lokasinya itu dalam bahasa Sentani disebut dengan LHBU. Nah, penentuan lokasi ini akan dilakukan oleh marga tertentu yang punya tugas dan juga fungsi dalam keondofoluan. Nah, apabila pelaksanaan LH ini akan dilaksanakan di bagian barat kampung Ayapo ya, maka nanti yang bertugas marga-marga dari sana. Nah, sebaliknya juga kalau dilaksanakan di bagian timur, maka akan yang bertugas untuk menentukan lokasi LHBU adalah mereka yang ada di kampung Ayapo di bagian timur. Nah, lalu pelaksanaan LH ini biasanya dilakukan oleh kaum pria dewasa secara berkelompok kurang lebih 60 orang ya. Bahkan juga bisa lebih, dibagi menjadi dua kelompok ya. Yang pertama ada kelompok pengusir atau melhi dan juga kelompok penikam atau yoko. Nah, kelompok pengusir ini biasanya jumlahnya lebih banyak daripada kelompok penikam. Dan pada waktu pelaksanaan LH itu dilaksanakan di pagi hari hingga siang hari. Nah, apabila hasil buruannya sudah didapat ya, maka masyarakat yang terlibat dalam LH akan menghiasi dirinya dengan dedaunan dan melantunkan lagu atau syair sukacita oleh semua peserta. Jadi sebelum hasil buruan mereka dibawa ke kampung, maka akan ada orang yang membawa berita kepada Ondofolo bahwa mereka sudah dapat hasil buruan di lokasi LHBU tertentu dan menyampaikan siapa yang menikam hasil buruan ini. Nah, dalam proses LH ini ya, apabila ada orang atau anak muda yang pertama kali menikam babi ya, maka nanti ada syair-syair tertentu yang dinyanyikan orang-orang yang mengikuti proses LH ini, sehingga orang di kampung itu akan tahu berita tersebut ya, dan ini akan disambut oleh orang tua pemuda yang baru pertama kali mengikuti kegiatan itu, karena dengan begitu orang tuanya akan merasa bangga karena anaknya itu sudah mencapai apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, saya bapaknya gitu ya. Dan menurut kepercayaan mereka bahwa yang menikam ini akan selalu berhasil dalam setiap buruan yang dilakukan.
Nah, peserta LH dalam perguruan ya biasanya mendapat buruan

seperti kanguru, burung, tikus tanah, ya seperti itu. Nah, lalu hasil buruan ini akan diarak dengan nyanyian dan juga tarian menuju KOB atau balai adat untuk disembelih. Ya, lalu pembagian hasil buruan itu akan tergantung kepentingan. Ya, ada beberapa jenis buruan atau obohuru. Ya, contohnya hajatan kampung hanya di Ondovolo dan kepala suku atau Kotelo. Lalu bagian rahang bawah, dada dan perut itu untuk Ondovolo dan Kotelo itu dan untuk maksudnya bagian rahang bawah dan dada. Bagian rahang bawah, dada dan juga perut itu untuk Ondovolo dan Kotelo. Nah, untuk kepentingan masyarakat umum ya, mereka juga bisa untuk membuat perahu atau masyarakat yang keluar kampung dalam hajatan besar ya, ini akan makan dan juga mengalami perubahan. Nah, sedangkan bagian rahang bawah ya itu menjadi hak penuh dari Ondovolo, bagian lengannya dan pahanya itu akan dibagikan kepada marga-marga tertentu. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi LH ini salah satunya ya adalah nilai gotong royong ya. Ada juga nilai kepedulian ya, ada nilai kejantanan, wibawa dan juga kekuatan. Nah, nilai kejantanan, wibawa dan kekuatan ini secara tidak langsung dilihat oleh para orang tua ya. Jadi mereka akan menilai para generasi muda yang terlibat dalam pelaksanaan LH ini. Jadi apabila para pemuda yang terlibat itu tidak mempunyai kekuatan dalam proses LH ini, maka mereka dianggap sudah melanggar pantangan dalam kehidupan tradisi budaya mereka, atau dalam bahasa Sentaninya disebut dengan hokom. Jadi hokom ini menurut orang Sentani itu tidak bisa dilihat ya, mungkin pada saat pantangan-pantangannya yang harus dilaksanakan ketika sebelum melaksanakan LH mereka mungkin melanggarnya ya. Jadi pantangan-pantangan ini yang membuat seorang pria itu jadi lambat untuk bergerak dan pola pikirnya itu sudah tidak sesuai dengan aturan budaya mereka. Nah, semua norma-norma budaya yang sudah ditanamkan dari waktu ke waktu pada orang Sentani dulunya diajarkan pada rumah inisiasi pria ya, atau di dalam Sentaninya dinamakan Kombo Imea. Nah, norma ini diharapkan dapat dijaga sehingga hokom tidak terjadi pada generasi mereka. Jadi keberadaan LH ini merupakan salah satu bukti nyata keberadaan budaya yang mempunyai nilai tersendiri bagi komunitas masyarakat adat Sentani pada umumnya dan lebih khusus pada Kampung Ayapo sebagai kekayaan khasana budaya bangsa yang memang patut dilestarikan demi kehidupan ke depan.

0: dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Selamat Ibu Corona dan Bapak Covid, bayinya telah lahir.
2: Terima kasih, dokter.
1: Akan diberi nama siapa, Pak?
2: Omikron, dok.
3: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
2: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.
4: Masih di Ketrom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia, setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya, ya. Misalnya, sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar, ya, yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat, ya. Lalu ada honai, yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di Pegunungan Tengah, Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat, sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya, seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional, sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari mainkat dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungeng Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional, sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara, ya. Misalnya seperti rencong, ya, ini khas masyarakat Aceh, ya. Juga golok, ya, ini dari Betawi, ya. Terus dari Jawa Barat ada kujang, ya. Keris dari Jawa Tengah, ya. Dan ada juga celurit, ya, asli Madura, ya. Dan juga badik, ya, dari Sulawesi. Nah, yang terakhir, ya, yang paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini, ya, juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat, ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek, ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta, ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon, ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja, ya, sahabat budaya. Lalu rujak cingur, ya, dari Jawa Timur, ya. Ada juga ayam betutu dari Bali, ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua, ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Maceta hadirkan ke Ronengan Sahabat Budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Maceta sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap, ya, sahabat budaya.

Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki